0: Islam, nisab sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustadz, orang anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa. Maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya dikip, dijaga, di-freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia harus bayar 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau wali tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Oh, dia kecil, dia enggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta, mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi SAW, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu. Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut. Jadi diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan, nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau ada orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya kayak, apanya kayak, sepupunya kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat, lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj, dan yang lainnya yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah SAW, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota. Jika ada ancaman dari luar, semua kelompok harus bersatu untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Empat, larangan bersekongkol. Setiap kelompok, baik kaum muslimin maupun orang Yahudi, dilarang untuk bersekongkol dengan musuh yang berniat menyerang Madinah. Ini adalah bagian penting dari perjanjian untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya pengkhianatan. 5. Tanggung jawab ekonomi dan sosial. Setiap kelompok di Madinah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Madinah. Jika terjadi konflik internal, mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perjanjian ini diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak. Dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersengkongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pendengar terhormat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi? Maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan selama 1 jam ke depan. Ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peran ulama dalam pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis Siyasat Nama, sebuah buku panduan yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Seljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Saljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat. yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliayah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlussunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. 1. Pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. 2. Integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. 3. Pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Maka penting bagi kita, khususnya para muslimah, untuk menjaga lisan agar senantiasa membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Lalu bagaimana cara seorang muslimah menjaga lisannya? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele, namun dalam Islam perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar, hati kita akan lebih tenang dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin

kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. Pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu, "Kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab." Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha." Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim, penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya.

0: Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka? Beliau menjawab, engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik. Kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya. Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin tagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang menyembah tagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dan di antara makna tagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin zalim termasuk pemimpin tagut harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin tagut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang solih terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar, padahal mereka sholat dan puasa. Hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka, Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik, lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faidhul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil, yang artinya yang tinggi, karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah, serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam, serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Thabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Thabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya Al-Qattan, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang mukhtabar, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang thiqah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun, ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Thabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad kadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun, Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. Ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil disebutkan oleh banyak ulama, termasuk Yahya Al-Qattan yang menuturkan bahwa ia wafat dalam keadaan sholat. Cucu Humaid bin Abi Humaid, yakni Ya'qub bin Ishaq, menyebutkan bahwa kakeknya wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 140 Hijriah. Namun sebagian besar ulama, termasuk Quraisy bin Anas dan Ibnu Sa'ad, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada tahun 142 Hijriah. Pendapat lain datang dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada akhir tahun 142 atau awal tahun 143 Hijriah. Namun demikian, pendengar yang berbahagia, sebagai seorang ulama tabi'in, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil telah meninggalkan warisan ilmu yang besar. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam yang terus dipelajari hingga kini. Selain itu, keteladanan, ketaatannya dalam beribadah, dan peran aktifnya dalam mendamaikan umat memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Pendengar yang berbahagia, pelajaran dari kisah hidup Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan sanad yang bersambung. Humaid menunjukkan pentingnya memiliki guru-guru yang terpercaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang budiman, bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua Nabi ini mendapat misi untuk membentuk umat yang besar serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan, hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya, hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik, walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya, ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa AS juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-31, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para da'i dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda azab kepada para hamba-Nya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena ia tidak dapat diterima ketika ruh mencapai tenggorokan, atau bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sebagaimana hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan ragamu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah, diantaranya bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang, dan mitos-mitos yang batil lainnya.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma amma ba'd. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan muslim, yakni Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki sebagai singa padang pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini pendengar, Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika. Singa padang pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat saja, melainkan juga seluruh dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yaitu Sheikh Hussein Al-Ghariani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan juga politik di daerah Barqah. Nah, di bawah bimbingannya inilah Umar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan Islam. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi di Al-Jagbub. Umar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur yang amat bijaksana. Bahkan seringkali ia diminta menengahi suku-suku muslim yang tengah bertikai. Pada waktu itu mendengar, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui perjanjian Berlin, tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Hingga pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara Italia. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan juga Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi yang demikian itulah pendengar, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Setelah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah oleh Prancis. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana, beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 September 1859. Nah, sepeninggalnya pendengar, Tariqah Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Sheikh Muhammad Al-Sanusi. Nah, penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia Pertama, pendengar. Italia seperti jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang yang sangat canggih, seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara, para mujahidin Libya dapat diibaratkan seperti Nabi Daud alaihi salam, dengan senjata seadanya yang mungkin dikenal usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan pada saat itu belum lagi diukur dari jumlah pasukannya. Antara kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Pada tahun 1923, angkatan bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusia. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Cyrenaica mengenal baik medan pertempuran. Walhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Sementara itu di wilayah pegunungan Jabal Akhdar Ernesto Bombelli membombardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusia. Pendengar yang budiman, berlanjut pada bulan April 1925, Umar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan oleh Bombelli dan juga pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan sehingga sedikit meringankan Umar dan juga tentaranya. Laskar-laskar Muslim, gabungan dari Libya dan juga negeri piramida itu dapat bertahan selama beberapa bulan. Hingga pada Februari 1926, Jagbub diduduki angkatan bersenjata Italia. Kemudian, pada Maret 1927-nya pendengar, pasukan yang dipimpin oleh Umar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raheiba. Sejak itulah pengganti Bombelli, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi, menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan juga 1928, Umar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintahan kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang haus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang dan saat lengah harus merasakan serangan-serangan mereka. Dalam kondisi yang kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi bahkan berkata, dia, yaitu Umar, adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang amat kuat. Sementara itu pendengar, Marsekal Pietro menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Pietro mengambil opsi negosiasi dengan Umar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Di sisi lain, menanggapi tawaran itu, Umar pun mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, semua tuntutan itu pun ditolak oleh Italia. Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani, yang menjabat sejak Maret 1930, mulai mengarahkan serangan besar-besaran kembali untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar. Sebanyak 100.000 penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap, sebagian bahkan dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Yang dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar sedang dicoba untuk dihilangkan. Sejak tahun 1931-nya pendengar, laskar-laskar Sanusiah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap, dan ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Namun, pantang menyerah, Umar pun terus berjuang meski kesulitan. Dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Mendengar yang budiman, babak akhirnya adalah perjuangan Umar Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar pun diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar pun bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Hingga pada 16 September 1931, Umar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadi motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
3: Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta.
3: Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan. Dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah, sungguh bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah lalu menyampaikannya, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul, berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku, adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, fa'udaika humul fasikun,
3: maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya, dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Tawus Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah Anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit, periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad SAW adalah Rasul yang menjadi penutup para Nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh Nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para Nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali beliau, yang mana ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul pun semua menghindar dari hal ini. Sampai tibalah giliran untuk beliau, maka syafaat ini khusus bagi beliau. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa penjelasan tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku pada para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan ahlul kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah, demikian pendengar, apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Nurun ala. Bukan ketakutan yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan laris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukungan di Nusantara ini. Budaya sowan pejabat kembah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin marak di negeri ini. Pendengar yang Allah rahmati, sadar atau tidak, kita telah terkepung dengan dunia sihir dan mistik. Hitam dan pekatnya dunia mistik benar-benar telah menembus dinding rumah-rumah kaum muslimin melewati berbagai media massa. Propaganda para tukang sihir pun mulai menggiring akidah umat ini menuju dunia gelap dan sadis. Film, cerita sihir semakin menjadi suguhan utama di berbagai belahan dunia. Bahkan majalah dan situs tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka, produk-produk mistik mereka di berbagai media. Dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dari biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disusupkan dalam mantra-mantra mereka, diacak-acak seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makana al-masruq wa makana dhalah wa nahwahuma." Al-arraf, pelamal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan keaslian Al-Qur'an. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan autentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Tiga, bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagai mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dua, Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan juga ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Poin kedua, ketentuan hukum. Bahwa meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum tadi, maka hukumnya adalah kafir, yakni mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. 2. Umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. 3. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Dan 4. Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Quran. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun ala al-mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama, bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur misalnya, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mahu mukmin senantiasa wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallah," bertobatlah kepada Allah, "taubatan nasuhan," taubat yang benar, yang nasuh, yang insyaallah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertaubat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah Nabi. Beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin. Beliau adalah sosok yang sempurna. Telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur, setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur, dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa dan sebagainya? Ini tentu harus menjadi renungan buat kita dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah, apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar, sehari itu 2 kali, 3 kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali, ya. Karena manusia ini khata. Nah, tadi ada kata wa tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun. Ini madu yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasy-syam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah. Bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu. Murni kepada Allah Azza wa Jal. Minta ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi, ya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
3: Kita akan lihat bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda supaya kita bisa mengambil uswah, ya, tauladan dari beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika dia menceritakan salah satu candaan Rasul, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seseorang. Ya, ada orang lagi jalan dipanggil sama Rasul. Ya dzal udzunain. Wahai sang pemilik dua telinga. Ini gak biasa, ya, panggil. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Dia pegang mungkin, ya, telinganya dua. Betul, ya. Ini tidak bohong Rasul. Mungkin kalau diaplikasikan, wahai orang yang memiliki apa lagi, ya, dua mata mungkin, ya, dan sebagainya. Benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul meskipun bercanda tapi benar. Karena mungkin pada saat itu belum biasa orang dipanggil demikian, ya. Begitu juga ketika ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Waktu kecil diberikan kunyah, ya. Artinya kunyah ini tidak mesti untuk orang tua. Anak kecil pun boleh dipanggil dengan yakni kunyah Abu, ya. Contohnya ini. Abu Umair seorang anak kecil. Kalau Rasul bertemu dengannya sering bercanda, mencandainya. Nah, suatu hari Abu Umair ini burung peliharaannya mati. Maka Rasul mencoba untuk menghiburnya. Tapi hiburan ini mungkin orang Arab yang agak sedikit faham, ya. Karena menggunakan syair. Kalau kita mungkin ya kurang inilah, kurang lucu lah. Karena menggunakan syair, ya. Dipanggil atau dicandai. Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Bagi orang Arab ini lucu, ya. Dengan kalimat syair. Jadi seolah-olah apa? Merangkai. Aba Umair, ma fa'alan nugair, gitu, ya. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi tujuannya apa? Intinya ingin menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang Arab Badui dari pedalaman, biasa kan? Biasanya dari pedalaman itu sifatnya keras, ya, dan serba apa, ya? Serba gak malu untuk berbuat apa saja biasanya, ya, orang-orang Arab Badui. Biasanya suaranya lantang dan sebagainya. Nah, ada seorang laki-laki dari Badui bernama Zahir bin Haram. Kebetulan orang ini diberikan oleh Allah yakni tampang yang kurang bagus lah, ya, apa, ya, jelek. Kalau langsung jelek kan kurang enak, ya, kepada sahabat. Tapi di sini sebutkan jelek. Hitam mungkin, ya. Enggak enak dipandang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya karena Allah. Karena keimanannya atau karena kesolehannya. Nah, suatu hari Zahir bin Haram sedang berdagang di pasar, ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelinap di belakang. Ya, sedang berdagang kan biasanya memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Rasul menyelinap di belakang. Lalu Zahir dipeluk dari belakang dengan erat. Wah, kan gak bisa apa-apa dipeluk. Siapa ini, lepaskan saya. Begitu nengok, Rasul yang memeluknya.
2: Subhanallah ya.
3: Ini Rasul yang memeluk. Nah, ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasul, dia pun langsung lemes. Artinya apa? Tidak bisa, apa istilahnya, kuat untuk melepaskan lagi. Tapi apa? Memanfaatkan, merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia pun yani senang, gembira, karena yang memeluk beliau siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bertakwa di dunia. Lalu Rasul berkata ya kepada orang-orang yang ada di sekitar, siapa di antara kalian yang mau membeli hamba sahaya ini? Maka kata Zahir, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan laku. Mungkin merasa ya, tampangnya kurang bagus, gak enak dipandang dan sebagainya. Maka apa kata Rasul? Beliau bersabda, justru engkau di sisi Allah nilainya lebih mahal ya dari harga apapun. Dan ini benar ya. Artinya Zahir ketika beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, maka beliau di sisi Allah ini lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Anas juga ya, ini riwayat Anas semua kebanyakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu Rasul bersama para sahabat mau melakukan perjalanan jauh safar ya. Kebanyakan naik unta semuanya ya, kebanyakan. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bawalah aku, yani naikkan aku ke unta. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kami akan membawamu di atas anak unta. Waduh, bayangan orang tersebut, yang lain unta-untanya gede-gede, dia disuruh naik anak unta, kebayangnya kecil gitu anak unta. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Di tengah jalan mungkin dia kecapean, nama juga anaknya, anak unta bayangnya kecil gitu. Maka kata Rasul, bukankah unta yang melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah unta-unta yang ada di sini meskipun besar-besar, tetap bagi ibunya statusnya dia apa? Anak ya, anak unta, semua ini anak unta ini. Yang kita tunggangi ini semuanya anak unta bagi ibunya, ibu unta ya. Nah,
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Ha? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, sudah, Pak.
2: Nah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan

0: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwatil kiram,
5: saya ingin menyampaikan pesan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul mutaffifin. Yang hafal semua insyaallah ta'ala. Ya, suratul mutaffifin. Di dalam surah al-mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan, alal araiki yandurun. Di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yandurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yandurun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja. Di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar, orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang play, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla. Dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun, al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah.

0: dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam palyatana fasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia. Kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama. CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain. Sehingga dalam waktu beberapa lama, temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal. Karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silakan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan, tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? Memuji dia, kamu orang sukses, masya Allah, luar biasa, kamu memang orang hebat, saya gak bisa seperti kamu. Begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia, sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah. Bukan kayak kita ya, kita iri. Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia gitu. Nggak, dia Allahumma inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duwaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1000 dinar. Tadi membeli rumah 1000 dinar. Dia tidak iri membeli 1000 dinar, tapi dia justru infakkan 1000 dinar untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, betul enggak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa, walaupun tertatih-tatih, ya. Walaupun seorang pembaca Al-Quran yata ta'ta, tertatih-tatih dengan bahasa ya apa, dengan bacaan yang sangat jelek, bahasa kotornya, ya enggak? Alham. La ilah. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat, luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa. Kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tata'ta. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masya'allahu ayyam kuta. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya. Kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia. Bidadari dunia. 1000 dinar. Ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman kasara faqala ya rabbi. Selesai itu dia keluar, ya rabbi. Wahai Tuhanku. Inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah 1000 dinar. Tadi sudah 1000 dinar, sekarang 1000 dinar lagi. Yang kedua, berlalu beberapa waktu. Hari terakhir dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summashtara bustanaini bi alfi dinar. Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi alfi dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1000 dinar, sedangkan yang kedua beli mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar, kan 2000 dinar tuh. Iya, dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Hah? Ma ahsanaha. Subhanallah. Ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya. Diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar, dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah, luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini? Apa jawabannya? Fa'innahu dhaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan 2 kebun taman-taman yang begitu indah, 2 kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini benar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, dua taman dan kebun yang sangat indah luar biasa, penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu dikatakan, ini adalah milikmu. Dia bilang, kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli satu istana, engkau mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli satu istana. Aku hanya minta satu, berikanlah kepadaku satu istana untukku nanti di surga. Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, aku menikahi seorang wanita dengan mahal 1,000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga. Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat dua kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta 2 buah kebun nanti di surga. Hari ini Allah membelikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya. Wallahu a'lam, inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah, cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah jama'ah rahimakumullah.
2: Mewujudkan atau menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Amal perbuatan yang akan menyebabkan seseorang masuk jannah adalah dengan komit pada kejujuran termasuk dalam ucapan lisan, bahwa segala yang diucapkannya adalah bentuk dari kejujuran, bukan kedustaan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian menunaikan, menerapkan, mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Kata as-sidq ini maknanya luas. Kebenaran dalam segala bentuk aspeknya, termasuk kejujuran di dalam lisan. Karena as-sidqa itu secara umum diartikan kejujuran, akan menuntun seseorang kepada segala bentuk kebaikan. Dan albir atau kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya kepada al jannah, kepada surga. Ini salah satu redaksi atau matan hadis yang menjelaskan suatu amal perbuatan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan, sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus. Segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Waspada, hati-hati, bahwa al-fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini salah satunya adalah jujurlah, jujurlah Anda. Kalau kita ingin memilih efek negatif, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus-menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharral kadzib, orang yang jiwanya baik, yataharras sidq, berusaha keras untuk berusaha jujur, untuk bersikap jujur. Nah, yang jelek jiwanya, dia membiasakan berdusta, berbohong, imma dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Ini yang kedua. Ucapan lisan yang menunjukkan atau wujud dari kejujuran, kebenaran antara fakta, antara kabar yang dikabarkan, ucapan yang diucapkan dengan fakta yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah jamaah rahimakumullah, adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muazzin atau kalimat azan. Azan yang diucapkan seorang muazzin adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid sebagai penanda dari masuk waktu salat. Pengingat orang-orang yang beriman untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini hakikat dari azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, menjelaskan kepada kita kedudukan azan, kemuliaan azan dan para muazin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau wahai Abdullah suka memelihara hewan ternak, ghanam. Ghanam itu kambing. Wal badiyah, dan kau suka menggembalanya di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Maka ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan, jika engkau wahai Abdullah sedang menggembala hewan ternakmu atau berada di padang rumput tempat gembalaanmu itu, maka kumandangkanlah azan ketika waktu sholat telah tiba, maksudnya kumandangkanlah azan, angkatlah suaramu dengan an-nida, dengan kalimat azan, keraskan, angkat suaramu. Kenapa beliau menasihati dengan demikian untuk Abdullah mengumandangkan azan walaupun di padang yang jauh, di lembah atau padang rumput tempat gembala? Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar illa syahida lahu yaumal qiyamah. Setiap yang mendengar kumandang atau suara azan itu, baik dari bangsa jin atau manusia atau batu dan pepohonan, pasti mereka akan menjadi saksi illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar suara kumandang azan sepanjang gelombang suara itu berkumandang, maka akan menjadi saksi bagi yang mengumandangkan candi yaumil qiyamah kelak. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita kemuliaan para muazzin, sekaligus menegaskan kepada kita kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan, amal-amal saleh yang dengannya menyebabkan seseorang masuk jannah, yaitu syahida lahu yaumal qiyamah, menjadi saksi baginya, bagi orang yang mengumandangkan azan, saksi di yaumul qiyamah atas kesalehannya, atas amal yang ia telah lakukan sepanjang umurnya di dunia itu. Dan kumandang azan adalah salah satu kesalehan yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wa la mar'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi ta'ala." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, maka beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, dibuat marah pribadinya, lalu beliau membalas, membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau. Jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah. Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji. Karena dengan kemarahan tersebut, dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau, beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam satu dua kasus. Yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif. Ketika beliau hendak berdakwah ke Taif, beliau dilemparin batu, dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau, bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, dua gunung yang menghimpit kota Mekah ini, akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka, keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beliau bukan hanya dimarah, dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan, jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya dari kota kelahirannya, dari kota Mekah. Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memeranginya, memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memerangi itu? Idhabu fa antumut talaqa. Pergilah kalian, kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang menarik manusia untuk masuk dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong ya. Ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Mutiara Syair.

Kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustaz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya, yaitu adakah sholat duhur setelah sholat Jumat. Pendengar, telah kita ketahui bersama bahwa dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat Allah, bahwa Allah yang mengetahui tidaklah mensyariatkan di waktu duhur dari Jumat kecuali satu sholat wajib, yaitu sholat Jumat atas para lelaki yang mukim atau tinggal dan menetap, dan merdeka atau bukan budak, serta yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal ini, maka tidak ada kewajiban yang lain, baik sholat duhur maupun selainnya. Bahkan sholat Jumat itulah yang harus dilakukan saat itu. Dahulu Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para salafus soleh setelah mereka, tidaklah melakukan sholat wajib yang lain setelah sholat Jumat. Dan tidak diragukan bahwa hal ini, yaitu melaksanakan sholat duhur setelah Jumat, merupakan sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dari Rasulullah maupun dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat lainnya adalah terkait mendirikan sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung atau satu tempat. Jika keadaan menuntut dilaksanakannya sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung, hal ini tidak mengapa. Misalnya masjid yang biasa untuk sholat Jumat sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid. Atau antar warga terjadi pertikaian yang apabila disatukan sholat Jumatnya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan. Dan yang semisalnya. Adapun apabila sholat Jumat dilaksanakan di banyak masjid tanpa ada hajat atau tuntunan demikian, maka hal ini menyelisih sunnah dan menyelisih apa yang Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Dan dikhawatirkan pula akan terjadi perpecahan yang muncul karena dijalankannya sholat Jumat pada dua tempat atau dua masjid. Apabila jika masjid yang diadakan sholat Jumat itu berdekatan jaraknya, yang benar adalah sesungguhnya sholat Jumat merupakan kewajiban dari Allah yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam dan merupakan salah satu bentuk sholat dari berbagai macam sholat. Maka barang siapa menganggap adanya syarat tertentu yang berbeda dengan sholat lainnya, maka ucapannya tidak akan diterima kecuali jika berlandaskan atas dalil. Selanjutnya pendengar, kekeliruan yang sering terjadi pula di kalangan masyarakat kita adalah membaca surat tertentu setelah selesai sholat Jumat, seperti membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah surat Jumat, memang benar ada hadisnya. Namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan di dalam beramal. Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Amalul Yawmi wal Laylah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca setelah surat Jumat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udhu birabbil falak serta Qul a'udhu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jumat berikutnya. Dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Al-Khalil bin Murrah, ya seorang yang dhaif atau lemah, dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa hadis ini mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih edisi kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Namun semoga pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapati. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dalam sejarah Islam ketika awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menepati perjanjian dan membuka watak orang-orang Yahudi yang asli, dan pentingnya menjaga persatuan umat di dalam masyarakat Islami. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, di sekitar Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Arab, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Di antara ketiga kelompok tersebut, Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka yang menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin sejak awal. Bani Qainuqa adalah kelompok yang cukup kuat di Madinah. Mereka memiliki keahlian dalam berdagang dan membuat barang-barang logam termasuk di antaranya senjata. Dengan keahlian ini, mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer di Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang hidup dalam persaingan dan terkadang konflik dengan suku-suku Arab di Madinah. Namun hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau segera membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ini seluruh penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun Yahudi berkomitmen untuk hidup berdampingan demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Perjanjian itu juga mengatur bahwa setiap kelompok termasuk Yahudi Bani Qainuqa memiliki kebebasan beragama, hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Setiap kelompok dilarang bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat Madinah. Pendengar yang berbahagia, perjanjian ini kemudian diuji ketika ketegangan mulai muncul di antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Permusuhan Bani Qainuqa terhadap kaum muslimin mulai terlihat ketika kaum muslimin memenangkan perang Badar. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini membuat kaum Qainuqa merasa terancam. Mereka khawatir Islam akan semakin kuat dan kekuatan ekonomi mereka terganggu. Kebencian ini terlihat ketika mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak menghormati, bahkan melakukan tindakan provokasi dan mengganggu kaum muslimin. Salah satu kejadian yang memicu ketegangan adalah ketika seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Wanita tersebut dihina dan diganggu oleh beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa. Yaitu ketika seorang dari mereka dengan licik mengikat ujung pakaian wanita tersebut, sehingga ketika ia berdiri, aurat muslimah tersebut terbuka. Kaum Yahudi di pasar tersebut malah tertawa mengejeknya. Dan hal ini membuat seorang muslim yang berada di sana marah dan membela wanita tersebut. Sayangnya, perkelahian ini berakhir dengan terbunuhnya orang muslim tersebut dan kejadian ini semakin memperuncing ketegangan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengambil tindakan. Beliau berusaha mengingatkan Yahudi Banu Qainuqa agar menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati. Rasulullah mengajak mereka untuk tidak melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan peringatan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menolak untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bahkan dengan angkuh berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau merasa bangga atas kemenanganmu di perang Badar. Jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berani dan siap bertempur." Sikap arogan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menghormati perjanjian, bahkan mereka melanggar perjanjian dan menentang kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan tegas. Beliau mengumpulkan pasukan dan menyerang dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengepungan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang tertinggi tidak langsung menghukum mereka dengan kekerasan. Atas pengkhianatan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda yang bisa mereka bawa. Namun mereka tidak diperkenankan kembali lagi ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, kisah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah menyingkap watak asli dari orang-orang Yahudi yang suka melanggar perjanjian. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadinya mereka berjanji untuk hidup damai di bawah piagam Madinah, namun ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan provokasi, permusuhan, dan pelecehan terhadap kaum muslimah. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Rasulullah sangat menghargai kedamaian dan bersedia untuk berdamai dengan siapapun, asalkan mereka mau hidup bersama dengan kedamaian. Namun ketika ada pihak yang mengancam keamanan dan melakukan pengkhianatan, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan juga wibawa kaum muslimin. Ketiga, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang adil dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka dengan sangat keras. Beliau hanya mengusir mereka dari Madinah dan tetap memberikan izin untuk membawa harta benda yang mereka miliki. Hal ini sekaligus adalah peringatan pertama bagi orang-orang Yahudi yang lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraizah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

0: Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rip, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak. Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki. Dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berjasa memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru, sekaligus memperkokoh Islam di tempat-tempat yang sebelumnya telah mengenal agama yang mulia ini. Dinasti Bani Saljuk yang didirikan oleh Saljuk bin Dukak pada abad ke-10 Masehi mulai mendapatkan pengaruh besar di dunia Islam di bawah kepemimpinan Tughril-Beg dan Alp Arslan. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sekitarnya, mereka tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena upaya gigih mereka dalam menyebarkan Islam. Di Asia Tengah, dinasti Saljuk memainkan peran kunci dalam mengubah masyarakat nomaden yang tersebar menjadi komunitas yang lebih terintegrasi dengan Islam. Sebelum kehadiran mereka, wilayah ini sudah mengenal Islam, tetapi hanya pada lapisan masyarakat tertentu. Melalui dakwah dan keadilan pemerintahan, banyak suku nomaden seperti Oghuz dan Kipchak yang memeluk Islam. Kota-kota seperti Naisapur, Samarkand berkembang menjadi pusat intelektual Islam, di mana ulama-ulama besar berkumpul untuk menyebarkan ilmu dan agama. Tidak hanya melalui pemerintahan, Islam juga disebarkan melalui interaksi sosial. Pedagang-pedagang yang beroperasi di bawah perlindungan dinasti Saljuk membawa nilai-nilai Islam ke berbagai tempat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi keislaman seperti sholat berjamaah menjadi lebih luas dikenal. Di Anatolia, peran dinasti Saljuk semakin terlihat setelah kemenangan besar mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Sultan Alp Arslan dengan kemenangan strategisnya melawan Kekaisaran Bizantium membuka jalan bagi Islam untuk memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di bawah Kesultanan Rum yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah besar mulai berdiri, menjadi saksi dari proses Islamisasi yang masif di Anatolia. Para ulama yang datang bersama dinasti Saljuk tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing keimanan. Mereka mengajarkan ilmu agama dan duniawi, menarik banyak orang untuk mendalami Islam lebih jauh. Nama-nama besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari akidah hingga ilmu pengetahuan. Dinasti Saljuk juga dikenal dengan keadilan dalam pemerintahannya. Kebijakan mereka yang berdasarkan syariat Islam memberikan keteladanan yang kuat. Banyak non-Muslim yang tertarik dengan ajaran Islam karena melihat keadilan dan kepedulian terhadap rakyat yang ditujukan oleh para pemimpin Saljuk. Peninggalan dinasti Saljuk tidak hanya dalam bentuk bangunan ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga pengaruh jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Wilayah Turki modern yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Saljuk menjadi basis bagi dinasti Utsmani, kekhalifahan Islam yang terbesar dan terlama dalam sejarah. Dengan demikian, Asia Tengah yang telah menjadi Muslim di bawah Saljuk tetap mempertahankan tradisi Islam hingga sekarang.
5: Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Bani Saljuk mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya dakwah yang bijaksana. Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui akhlak mulia, pendidikan dan interaksi sosial yang harmonis. Pendidikan menjadi alat utama dalam penyebaran Islam. Madrasah-madrasah didirikan oleh dinasti Saljuk menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Tradisi intelektual ini menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan umat Islam saat ini. Selain keteladanan para pemimpin Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah, mengingatkan kita bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada syariat Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki adalah bagian dari sejarah gemilang Islam yang patut kita kenang dan pelajari. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dakwah Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan ketulusan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Bukair bin Abdullah Al-Ashaj rahimahullah. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal dalam sejarah Islam karena kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan perannya dalam periwayatan hadis. Namanya banyak disebut dalam kitab-kitab biografi ulama klasik, terutama terkait kontribusinya dalam menguatkan sanad hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang generasi tabi'in, Bukair hidup di masa transisi antara generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mendokumentasikan tradisi Islam secara ilmiah. Kita akan kupas perjalanan hidup Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, kepribadiannya, kontribusinya dalam periwayatan hadis, dan kedudukannya di kalangan ulama. Pendengar yang berbahagia, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj lahir pada masa awal generasi tabi'in. Ia lahir di lingkungan yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nama Al-Asyaj yang disematkan kepadanya berasal dari sukunya yang memiliki reputasi mulia di kalangan masyarakat Arab. Bukair bin Abdullah tumbuh dalam suasana keagamaan yang kuat. Ayahnya, yakni Abdullah, dikenal sebagai orang yang saleh dan mengutamakan pendidikan agama. Hal ini memengaruhi Bukair bin Abdullah dalam memilih jalan hidup yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Sejak kecil, Bukair dikenal memiliki sifat yang santun, sifat yang cerdas, dan bersemangat dalam mencari ilmu. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj termasuk dalam generasi tabi'in yang belajar langsung dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi yang menjadi gurunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, dan Abdullah bin Abbas. Interaksi Bukair bin Abdullah dengan para sahabat ini memberikan kelebihan tersendiri baginya dalam memahami ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber utama. Ketekunan Bukair bin Abdullah dalam belajar tidak hanya terbatas pada hadis, tetapi juga pada tafsir Al-Quran. Kemudian juga ilmu fikih dan akhlak. Bukair bin Abdullah dikenal sebagai seorang ulama yang berwawasan luas dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Bukair bin Abdullah adalah pilihannya untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang memiliki kredibilitas tinggi. Guru-gurunya seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya sebagai ahli ilmu yang thiqah. Selain itu, interaksinya dengan sesama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair turut memperkaya wawasan keislamannya. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj merupakan salah satu perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kelebihan Bukair bin Abdullah adalah kemampuannya untuk menjaga keaslian riwayat dan menghindari kekeliruan dalam periwayatan. Beberapa hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam kitab-kitab induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Bukair bin Abdullah adalah tentang hukum fidyah dalam puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam periwayatan ini, Bukair bin Abdullah mendengar langsung dari Yazid, Maula Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis sepakat bahwa Bukair bin Abdullah Al-Asyaj adalah perawi yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji ketelitian serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada catatan kelemahan dalam riwayat-riwayat yang bersumber darinya, sehingga ia dianggap sebagai salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Bukair bin Abdullah selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah dan usaha menuntut ilmu. Kesolehan Bukair bin Abdullah tercermin dalam kebiasaannya menjaga waktu untuk ibadah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu harus diiringi dengan amal. Dalam setiap majelisnya, Bukair bin Abdullah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ulama harus mengamalkan apa yang ia pelajari. Bukair bin Abdullah memiliki hubungan baik dengan ulama-ulama sezamannya. Interaksinya dengan tabi'in yang lain menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada keilmuan individual, tetapi juga membangun jaringan ilmu yang luas. Ia sering menghadiri majelis ilmu di Madinah dan Mekkah, di mana ia bertemu dengan ulama seperti Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid bin Jabr. Bukair bin Abdullah al-Asyaj memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu Islam, terutama melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi rujukan penting bagi ulama setelahnya dalam menyusun kitab-kitab hukum Islam. Selain itu, Bukair bin Abdullah juga memberikan kontribusi dalam bidang tafsir Al-Quran. Beberapa penjelasannya tentang ayat-ayat tertentu dikutip oleh para mufassir seperti Imam At-Tabari. Pemahaman Bukair bin Abdullah yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya salah satu ulama yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah al-Asyaj wafat pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Meskipun tanggal wafatnya tidak tercatat secara pasti, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam pada masanya. Warisan ilmu Bukair bin Abdullah terus hidup melalui riwayat-riwayat hadis dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam. Para muridnya termasuk perawi-perawi hadis terkemuka. Mereka semua yang melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan Bukair bin Abdullah. Dengan kontribusinya yang besar, Bukair bin Abdullah layak dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah al-Asyaj rahmahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang berjasa dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kedalamannya dalam memahami Al-Quran, serta akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Bukair bin Abdullah mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sebagai seorang ulama tabi'in, Bukair bin Abdullah menunjukkan bagaimana generasi setelah sahabat Nabi SAW mampu melanjutkan estafet ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Warisannya terus dikenang dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam yang harus dipelajari dan diapresiasi. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 83-85. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayral islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi tersebut, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang mencari agama selain agama Islam, selain agama Allah, yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya, serta diutus para rasulnya, yaitu peribadatan atau penghambaan diri hanya kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Wadahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya adalah, hanya kepada Allah saja, semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di ayat yang lain. Salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud. Pun demikian bayangan mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pun demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48-50. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun. Wa lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْكِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka pendengar, dari penjelasan ini, Seorang mukmin itu harus berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Sebab berserah dirinya karena dia berada di bawah pengaturan, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar yang ia tidak bisa mengelak dan menolaknya. Kemudian firman Allah, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Lalu firman Allah berikutnya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub, yaitu yang berupa suhuf dan juga wahyu. Wal asbat, dan anak-anaknya. Mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni anak-anak Yaqub yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Artinya, orang-orang yang beriman dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan. Tidak sedikit pun mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian, pendengar, selanjutnya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, yaitu jalan Islam, maka dia tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, celaan terhadap seseorang yang berpaling dari agama Allah, yaitu Islam. Padahal alam semesta seluruhnya patuh kepada perintah Allah serta tunduk pada ketentuan takdir Allah. Lalu pelajaran lainnya, tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dan mengingkari sebagian yang lain. Kemudian, pelajaran lainnya, Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang penuh kepada Allah. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap membeda-bedakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian, faedah terakhir di antara pelajaran yang ada, pernyataan tentang kebatilan agama-agama selain agama Islam dan kebatilan semua manhaj selain manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma ufikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan. Akan tetapi, semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga ya seorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa musafir kepada seorang mukim yang ditinggalkan. Astaudi'uka Allahan ladhi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudi'uka Allahan ladhi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan An-Nasa'i. Doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: 106.3 Simpati FM Suara Dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Muhammad Priyatna, Magister Pendidikan Islam. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan tarbiyatul aulad. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak beliau dan keluarga beliau, ya, dengan menggunakan metode imbalan ataupun metode hukuman. Sebagaimana kita ketahui, motivasi dan juga ancaman ini sesungguhnya sangat berperan besar dalam pendidikan anak-anak kita, ya. Dikarenakan mendidik dengan memotivasi dan memberikan ancaman ini adalah suatu metode yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Oleh karena itu, ini pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarga beliau, ya. Orientasi hidup manusia sesungguhnya adalah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikarenakan surga itulah juga kita beramal, ya, beramal soleh, berbuat baik, mentaati segala apa yang diperintahkan. Ya, sebaliknya kita juga takut masuk neraka, ya, dikarenakan kita khawatir, ya, akan azab Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita semua masuk neraka. Gitu. Ini bagian dari metode ataupun uslub, ya, yang digunakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan surga dan neraka, yaitu metode imbalan dan juga hukuman, ya. Nah, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa memang metode tarbiyah, ya, di dalam Al-Qur'an itu sendiri ini termuat, ya, dua metode ini, yaitu metode hukuman dan juga imbalan. Ya, surga neraka, yang berbuat baik maka dijanjikan kenikmatan yang tiada taranya, ya, tidak bisa dibayangkan di dunia ini. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak mau taat dan selalu mendurhakai, ya, segala perintah, menjalankan semua larangan, maka bagi mereka lah neraka yang apinya sangat panas, ya, membakar. Ya, seperti itu. Ini bagian dari metode dari apa? Janji akan imbalan bagi orang-orang yang taat dan juga ancaman bagi orang-orang yang menjalankan ataupun durhaka, gitu. Pada metode pendidikan Nabi, ya, metode hukuman ini ditempatkan sebagai satu metode yang, ya, digunakan oleh beliau. Banyak sekali hadis-hadis, ya, yang terkait dengan ini dan menjelaskan bagaimana hal ini dilaksanakan, gitu, ya. Akan tapi ada satu prinsip, ya, di dalam masalah memberikan hukuman yang biasanya dikaitkan dengan hukuman dengan memukul, ya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mensyariatkan, ya, metode hukuman dengan cara memukul. Akan tapi sepanjang hidup beliau, ini harus diingat, beliau belum pernah sekalipun, ya, memukul anak-anak kecil. Belum pernah sekalipun, ya. Kalau kita mau teliti hadis-hadis, ya, sepanjang riwayat hidup beliau, belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ini memukul anak-anak. Walaupun di dalam syariat beliau membolehkan untuk memukul, ya. Dan terkhusus dalam masalah ini adalah masalah di dalam masalah sholat, ya. Sebagaimana tercantum di dalam hadis beliau, ya. Seperti itu. Ini harus kita ingat sekali. Oleh karena itu bagi kita orang tua, ini satu metode yang harus kita contoh. Barangkali sebelumnya kita memahami bahwa sesungguhnya dalam syariat Islam diperbolehkan. Nabi pun di dalam sabdanya, di dalam hadisnya membolehkan. Ya, tapi kita lupa, ya, bahwa sesungguhnya Nabi mensyariatkan itu adalah bagian dari satu penjagaan. Ya, penjagaan dan juga sekaligus sebagai metode tarbiyah. Ya, yang beliau wariskan kepada umatnya. Yang beliau wariskan kepada umatnya agar hal tersebut bisa dijadikan satu alternatif. Ya, tentu saja alternatif ini dengan beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Begitu ya. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh beliau, ya, dan diajarkan kepada para sahabatnya adalah salah satu sabdanya kepada para sahabat, yaitu janganlah kamu mengangkat tongkat atau suka memukul kepada keluargamu, ya, akan tapi takut-takutilah, ya, mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau mau memberikan satu apa namanya peringatan, ya, jangan dengan menggunakan pukulan, ya, dengan sering mengangkat tongkat dan selalu mukul, tapi lebih efektif, ya, menurut beliau adalah menakut-nakuti anak-anak kita, keluarga kita dengan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tabrani. Ya, oleh karena itu bisa diambil kesimpulan kalau mau kita renungkan, ya, sejenak dari hadis yang mulia ini, bahwa sesungguhnya dorongan, ya, untuk mengingat Allah ini adalah dorongan untuk apa? Untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Ya, selalu istiqomah di atas kebenaran. Ya, hal ini tidak terletak pada apa? Pada hukuman sesungguhnya. Ini prinsip yang utama dan pertama, yaitu mendorong untuk selalu istiqomah, ini sesungguhnya lebih utama ketimbang dengan mengangkat tongkat atau dengan hukuman-hukuman yang bersifat fisik seperti itu, ya, walaupun ini diperbolehkan dalam syariat. Ya, oleh karena itu, dorongan untuk selalu istiqomah, ya, ini satu hal yang muncul dari dalam hati anak-anak kita, ya, hati yang paling dalam sesungguhnya, yang bisa mengalahkan satu bisikan-bisikan keburukan. Ketika hati sudah tenang, istiqomah, begitu ya, di atas kebenaran, maka dorongan-dorongan yang sifatnya nafsu, ya, syahwat, yang menginginkan keburukan, ya, sesungguhnya ini akan bisa diredam dengan sendirinya, ya, dengan hati tadi, ya, dengan istiqomah tadi, ya, istiqomah dalam kebenaran, begitu. Oleh karena itu, peringatan, nasihat, seruan-seruan akan kebaikan-kebaikan ini sungguhnya merupakan sebuah tindakan yang harus didahulukan, ya, di dalam prinsip metode hukuman yang telah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu ini juga penting diperhatikan. Selain juga bahwa sungguhnya hukuman maknawi ini sungguhnya juga lebih bermanfaat, lebih langgeng akibatnya dan lebih efeknya juga lebih jauh, begitu ya. Ya, dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bisa terwujud hanya dengan satu atau dua kesempatan saja. Ya, istiqomah di dalam menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus terus-menerus dilakukan oleh kita orang tua, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada para sahabatnya demikian. Di setiap waktu, di setiap bertemu, di setiap kesempatan. Ya, di setiap kesempatan. Oleh karena itu harus diingatkan bahwa Allah yang Maha melihat, ya, Allah yang Maha mengetahui, ya, kapan seseorang itu berbuat dosa, ya, disengaja maupun tidak sengaja, dan juga bahwa Allah juga yang akan menghisab, ya, segala perbuatan makhluknya. Seperti itu. Ya, banyak sekali cerita-cerita ataupun contoh yang bisa disampaikan pada anak-anak kita di saat memberikan pemahaman, ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, hal ini sungguhnya bisa dijadikan sebuah pengganti dari tongkat-tongkat, ya, sebagai pengganti dari cambuk-cambuk bagi anak-anak kita. Oleh karena itu banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita berikan satu pemahaman pada mereka. Ini sebagai pengganti dari hukuman tadi. Yaitu dengan memberikan satu contoh, memberikan cerita-cerita seperti itu. Nah, oleh karena itu kesalahan ataupun koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, sungguhnya ini akan lebih menyadarkan, lebih mengingatkan, ya, berulang kali berbuat salah, berulang kali dikoreksi, berulang kali berbuat keburukan, berulang kali dinasihati, ya, dan diberitahukan bagaimana cara memperbaikinya. Ini bagian dari tarbiyah, bagian dari tarbiyah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda bahwa perumpamaan orang yang belajar ilmu pada masa kecilnya ini bagaikan mengukir di atas batu. Ya, dan perumpamaan orang yang mempelajari ilmu pada masa dewasanya bagaikan menulis di atas air. Nah, oleh karena itu artinya apa? Sejak kecil ini memang memberikan satu pemahaman atas kesalahan mereka itu bahwa itu salah dan harus diperbaiki. Ini bagian dari mengukir perbuatan baik, ya, sejak kecil sehingga akan tertanam hingga dewasa gitu. Jadi bagian dari mengoreksi, bagian dari menasihati, yaitu diutamakan, itu akan terukir lebih langgeng, ya, lebih langgeng begitu. Ini bagian dari metode Nabi dalam memberikan satu contoh dalam mendidik anaknya seperti itu. Nah kemudian ada seorang sahabat, ya, yang bernama Jarok, ya, pernah datang kepada Nabi kemudian bertanya tentang permasalahan keluarganya. Ya, beliau bertanya, wahai Rasulullah, keluarga saya membangkang kepada saya. Ya, bagaimana saya menghukum mereka? Ya, Rasulullah menjawab, maafkanlah. Lelaki itu kemudian mengulang lagi pertanyaannya hingga 3 kali. Nah, Nabi lalu bersabda, apabila kamu terpaksa menghukumnya, hukumlah sesuai dengan kesalahannya dan hindarilah memukul wajah. Ya, hadis riwayat yang terdapat dalam Ma'rifatul Sahabah. Nah, sahabat tersebut bertanya kepada Nabi tentang hukuman bagi keluarganya yang tarbiyah dan juga pendidikannya menjadi tanggung jawabnya dia. Dia sadar, sahabat tersebut sadar bahwa memang tarbiyah ini menjadi tanggung jawab dia. Oleh karena itu beliau dalam masalah ini, ya, sahabat Jarah ini bersikukuh untuk mendapatkan tarbiyah yang tepat seperti apa, begitu ya. Yang pertama kali ataupun 3 kali, ya, ketika itu Nabi menjawab, maafkanlah. Kemudian ketika tetap, ya, sahabat tersebut berkeinginan barangkali untuk menghukum, maka Nabi memahami hal tersebut dan kemudian memberikan satu batasan, ya, apabila kamu terpaksa menghukumnya, hukumlah sesuai dengan kesalahannya saja dan hindarilah dengan memukul wajah, hindari hal tersebut, ya. Nah, ini Nabi menunjukkan sebuah metode yang lembut, ya, bahwa sesungguhnya memaafkan kemudian berlapang dada beberapa kali ini sesungguhnya adalah bagian dari apa, kelembutan metode pendidikan beliau dalam memberikan hukuman. Ya, ini harus kita contoh. Kenapa? Dikarenakan kalau ternyata yang ditanyakan itu adalah kesalahan itu dilakukan oleh seorang istri, maka sesungguhnya istri itu adalah seorang wanita yang sibuk setiap hari melayani dan mengurus urusan rumah tangga suaminya. Ya, bagaimana bakti seorang istri yang sedemikian besar begitu, ya, kepada suaminya? Ini harus dihargai begitu oleh seorang suami. Oleh karena itu tidak pantas, ya, mengutamakan hukuman bagi wanita yang mulia seperti ini. Oleh karena itu beliau dalam masalah ini mengutamakan maafkanlah begitu, ya, dalam 3 kesempatan. Ini metode yang sangat lembut, ya. Dikarenakan kesalahan tersebut barangkali tidak selalu menjadi sebuah kesengajaan. Dikarenakan kelelahan bisa jadi, dikarenakan ketidaktahuan, dikarenakan hal-hal yang lain yang memang sepantasnya kita maklumi. Oleh karena itu Nabi SAW dalam masalah ini maafkanlah. Ya, begitu juga ketika memang anak yang melakukan kesalahan, ya, bisa jadi dikarenakan belum paham, ya, belum paham terhadap apa yang diperbuatnya ketika menjadikan hal tersebut suatu kesalahan. Ya, oleh karena itu sudah sepantasnya, ya, bagi kita untuk memaafkanlah. Seperti itu. Ini prinsip kelembutan Nabi di dalam memberikan satu langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam memberikan hukuman. Ya. Akan tapi dalam masalah ini bukan berarti sekali lagi kita tidak boleh menghukum, begitu, ya. Tetapi bila hendak menghukum harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, misalnya bagi yang memang bersalah sengaja melakukannya atau sengaja mengulanginya. Inilah, dalam kondisi seperti inilah barangkali hukuman itu efektif. Ya, memang bersalah, kemudian memang sengaja melakukan kesalahan tersebut atau sengaja mengulanginya kembali. Nah, ini barangkali terpenuhi syarat-syarat. Oleh karena itu diberikanlah hukuman sebagai sebuah peringatan, bukan sebagai pembalasan dendam, bukan sebagai pelampiasan emosi atau sebagainya. Akan tapi sekali lagi sebagai sebuah peringatan agar ia kembali kepada perbuatan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan yang salah. Ini prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali kita bisa baca, begitu ya. Oleh karena itu perlu diingat dalam masalah ini, hukuman harus dilakukan dengan lembut, ya, tidak menyakiti, tidak berniat untuk menyakiti, begitu ya. Baik itu menyakiti hati maupun menyakiti badan ataupun jasmani. Ya, perlu diingat ini, ya. Dalam masalah menyakiti hati barangkali bisa saja seorang bapak ataupun seorang ibu, seorang ayah ataupun seorang ibu dalam melakukan satu hukuman menyakiti hati dengan kalimat-kalimat yang menghinakan. Ya, kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak bisa meluruskan sesungguhnya, tapi justru malah menanamkan rasa benci ataupun rasa dendam, ya. Ini bisa jadi seperti itu, menyakiti hati ataupun menyakiti badan, ya, dalam masalah ini. Oleh karena itu dua ini perlu dijaga, ya. Hukuman harus dilakukan dengan penuh prinsip-prinsip kelembutan, artinya memberikan hukuman ya seperti itu, tapi tidak melukai hati dan juga tidak melukai badan, ya, seperti itu. Ya, ini terkait dengan metode yang bisa kita contoh dari metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu tujuan dari sebuah hukuman itu bukan untuk menghinakan. Ya, sekali lagi bukan untuk menghinakan, gitu ya. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bantulah anak-anak kalian untuk berbuat baik bagi siapa saja yang ingin menjauhkan kedurhakaan dari anaknya. Barang siapa yang ingin menjauhkan kedurhakaan dari anaknya, maka orang tua harus membantu anak-anaknya untuk berbuat baik, gitu ya. Jadi ketika kita membantu anak-anak kita untuk berbuat baik, caranya seperti apa? Ya, menjelaskan, ya, bagaimana cara berbuat baik dan bagaimana cara menjauhi perbuatan-perbuatan sebaliknya, itu perbuatan buruk. Ini cara kita, ya, agar anak-anak kita tidak durhaka. Ya, ini begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti itu. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita berbuat durhaka, anak-anak kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka sesungguhnya kedua orang tuanya juga yang sesungguhnya harus mendapatkan tanggung jawab dalam masalah ini. Barangkali dalam masalah ini kita kurang maksimal membantu anak-anak kita untuk berbuat baik dan kurang maksimal membantu anak-anak kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, seperti itu. Karena apa? Karena kedua orang tuanya yang mencetak kepribadian anak-anaknya. Karena tanggung jawab itu berada di pundak kedua orang tuanya, ya. Karena kan anak kecil itu hanya menerima, mereka senantiasa bersedia, begitu ya, untuk dibentuk dengan karakter-karakter tertentu yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya memberikan karakter yang baik, maka akan tercetak karakter-karakter anak yang baik. Akan tapi ketika orang tuanya membiarkan kosong, begitu ya, begitu saja tanpa memberikan cetakan-cetakan Islami, maka cetakan-cetakan yang lain yang akan mencetak anak-anak kita. Entah itu cetakan lingkungan yang buruk, entah itu cetakan dari teman-teman, ataupun cetakan-cetakan dari media-media televisi yang buruk, ataupun media-media yang lain yang ikut mencetak mereka. Oleh karena itu jangan sampai cetakan-cetakan lain ini ikut campur dalam masalah ini tanpa adanya pengawasan dari orang tua, seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita pahami dalam masalah ini. Ya, ini terkait dengan masalah hukuman, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi memberikan satu batasan dalam masalah hukuman ini. Ya, di dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seburuk-buruk manusia ialah orang yang membuat keluarganya merasa sempit." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang membuat keluarganya merasa sempit?" Ya, beliau menjawab, "Apabila ia masuk rumah, istrinya takut, anaknya lari, dan budaknya menjauh. Apabila ia keluar rumah, istrinya tertawa dan anggota keluarganya merasa lega." Ya, ini bagaimana seorang ayah yang berwatak keras, ya, yang disifati oleh Nabi kita dengan seburuk-buruk manusia, ini seperti ini, yaitu yang membuat keluarganya merasa sempit. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita termasuk ke dalam kriteria orang tua seburuk-buruk manusia. Yaitu jangan sampai. Dikarenakan apa? Ya, ini salah satunya adalah dikarenakan keluarganya merasa sempit, yaitu dengan cara takut, menanamkan rasa takut yang tidak seharusnya, baik itu kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, ataupun kepada budak-budaknya. Jangan sampai kita dijuluki seburuk-buruk manusia dikarenakan buruknya kita dalam memperlakukan anak-anak kita ataupun keluarga kita. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, balasan orang-orang yang berbuat buruk, tentu saja keluarganya pun akan merespon dengan hal yang sama. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, barangkali kita ketika sudah merasa tua, maka bagaimana mungkin ketika kita masih memiliki apa waktu untuk menterbiah anak kita dengan kelembutan dan dengan kebaikan, akan tapi kita lalaikan dengan berbuat keburukan, maka di masa tua jangan harap kebaikan yang datang dari anak kita. Ya, ini bagian dari renungan bagi kita semua. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan kebaikan di masa yang akan datang, maka berbuat baiklah sekarang. Jauhilah perbuatan buruk, ya, akan dikarenakan hal itu akan mendatangkan keburukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian juga terkait dengan hukuman ini, ya, menurut metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya faktor usia di dalam memberikan hukuman juga sangat penting untuk diperhatikan. Pada usia anak-anak, sesungguhnya mereka ini merupakan orang-orang yang lebih banyak mendengar dan mentaati orang tua sesungguhnya tanpa ada kebimbangan maupun bantahan. Artinya, masa ini adalah masa-masa emas. Jadi ketika kita menginginkan satu kebaikan, maka jangan lupakan masa-masa emas, ya, pada masa anak-anak itu. Ya, ketika mereka masih konsentrasi, masih mengharapkan ataupun mendengarkan apa saja yang kita tanamkan kepada mereka, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dikarenakan pada masa ini anak-anak belum menemukan adanya kebimbangan, dikarenakan adanya perbedaan pandangan, belum adanya bantahan, dikarenakan mereka hanya menerima saja. Ya, jangan sampai pada usia-usia lewat kita baru menyadari hal ini, ya. Bila anak-anak dibiarkan sampai usia 10 tahun misalnya, maka mereka akan terbiasa melalaikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali faktor usia, memahami faktor usia di dalam memberikan hukuman seperti itu. Ini penting sekali, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian ada satu kisah, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tarbiyah bagi anak-anak kecil, ya, baik itu dari para sahabat maupun keluarganya. Yaitu ada seorang sahabat, ya, kecil, ya, ketika itu Abdullah bin Bishr, ya, bercerita, ya, bahwa ibuku mengutusku untuk mengantarkan setangkai anggur kepada Rasulullah, tapi aku memakannya. Ibuku bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah maksudnya, apakah Abdullah telah menemuimu dengan membawa setangkai anggur? Beliau menjawab, tidak. Sejak itu bila Rasulullah bertemu denganku, beliau mengucapkan, penipu, penipu. Nah, Rasulullah dalam masalah ini tidak memberi peringatan kepada anak kecil tersebut, ya, kepada sahabat Abdullah, selain dengan bentuk sedikit celaan. Tapi ini sebenarnya bukan celaan, tapi ini lebih mirip kepada candaan, ya, candaan. Ya, beliau mengulang-ulanginya dengan tujuan untuk mengingatkan, memahamkan, hingga sahabat Abdullah tersebut mengerti, ya, bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Kemudian merasa sadar, kemudian tidak mengulanginya lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, ya, untuk membiasakan anak mengantarkan hadiah, membiasakan berderma, ya, melatih amanah, ya, kepada mereka, ya, memberikan sedikit amanah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini bagian dari latihan-latihan. Ini diperbolehkan, ya. Kemudian dalam hadis tersebut juga, ya, hikmah yang berikutnya adalah bagaimana betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tawadu, ya, seorang yang tawadu. Beliau mau menerima hadiah dari seorang wanita yang diantarkan oleh anak-anak kecil. Beliau mau menerimanya. Beliau tidak marah. Ya, beliau sangat tawadu sekali dalam masalah ini. Ya, walaupun dibawakan oleh anak-anak kecil, tapi tidak mengurangi rasa hormatnya. Seperti itu. Contoh lain, ya, barangkali ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan terkait dengan masalah ini adalah sahabat Rafi bin Amru al-Kifari. Ia bercerita bahwa ketika saya masih kecil, saya melempar kurma milik orang Ansor. Kemudian saya pun dibawa menghadap Rasulullah. Beliau bertanya, mengapa kamu melempar kurma? Untuk dimakan. Ya, jawab saya. Beliau bersabda lagi, jangan melempar kurma, tapi makanlah buahnya yang jatuh di bawah pohon tersebut. Ya, kemudian beliau mengusap kepala anak tersebut, kemudian mendoakan, ya Allah, kenyangkanlah perutnya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini bagaimana lembutnya beliau. Ya, ketika beliau mengetahui ada seorang anak yang melempar kurma yang bukan miliknya, ya, ini milik orang lain, akan tapi beliau menegurnya dengan memberikan solusi. Ya, kalau mau makan, yang di bawah saja. Karena yang di bawah itu sering pemiliknya pun tidak menghiraukan, ya, biarkan saja. Biasanya pemilik itu lebih membiarkan yang sudah jatuh, bahkan dibiarkan menjadi busuk, begitu ya. Tapi makanya kalau mau makan, makan yang di bawah saja, jangan makan yang di atas. Itu merupakan milik orang, ya, tidak boleh mengambil hak, ya, orang lain. Tapi beliau juga memahami bahwa anak ini adalah anak yang lapar, ya, anak yang lapar, termasuk orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tuanya pada waktu-waktu susah dan miskin ketika beliau berhijrah. Ini anak-anak yang ikut berhijrah. Ya, bagaimana anak ini pergi ke salah satu kebun orang-orang Ansor, kemudian melempar buah kurma tersebut. Ya, ini bagian dari kesalahan. Nah, tapi ketika anak itu menjawab untuk apa kurma itu, maka untuk dimakan. Berarti dia untuk memenuhi apa? Memenuhi rasa laparnya, begitu ya. Memenuhi kebutuhan rasa lapar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesengajaan dalam masalah ini, tetapi memang untuk dimakan, untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar tersebut. Ya. Ini sangat wajar sekali, ya, dikarenakan kehimpitan rasa lapar tersebut. Ya, oleh karena itu, beliau mengajarkan pada anak-anak itu bagaimana harus bertingkah laku dan berbuat. Jadi jangan melempar, makan yang dibuah saja. Ini solusi. Solusi lembut bagi anak-anak yang sedang lapar. Kalau memarahi barangkali berbeda ceritanya. Ya, sudah malapar begitu ya, tapi juga dimarahi, bagaimana itu? Tapi tidak dilakukan oleh Nabi, tapi memberikan solusi dan sekaligus juga mengatasi rasa lapar, ya, seperti itu. Nah, ini bagian dari tarbiyah yang sangat lembut, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Kemudian hikmah yang lain dari hadis ini adalah bagaimana Nabi mengusap kepala anak yang lapar ini, walaupun dia bersalah, kan tapi beliau mendoakan. Ini merupakan bagian dari puncak rasa simpati, ya, kasih sayang, kebaikan yang sangat banyak. Ya, bagaimana beliau mengetahui kondisi anak ini, ya? Bagaimana beliau mengetahui kondisi ini? Ya, oleh karena itu dalam kisah ini kita bisa mengambil contoh keagungan dalam metode pendidikan dari Rasulullah, yaitu tidak selalu memberikan hukuman, ya, di saat memberi pelajaran pada anak. Ya, kemudian hukuman juga tidak dapat diterapkan dalam setiap kondisi. Harus dilihat kondisinya seperti apa. Ya, kemudian yang ketiga dalam kisah ini yang bisa kita ambil adalah hukuman terhadap suatu kesalahan ini harus diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, oleh karena itu pendengar yang berbahagia, ya, meski Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memukul anak-anak kita yang meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun, namun ternyata sekali lagi beliau tidak pernah memukul anak kecil. Ya, oleh karena itu ini merupakan satu teladan bagi kita untuk selalu mengingat-ingat bagaimana murabi yang agung ini, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan memberikan hukuman yang baik kepada anak-anak, yang pada akhirnya kita juga mengetahui dari generasi inilah lahir, ya, generasi penjaga, generasi pengusung begitu ya Islam, sehingga sampai kepada kita sekarang. Ya, generasi-generasi seperti inilah yang melalui tarbiyah seperti inilah, ya, pada akhirnya melahirkan manusia-manusia besar, manusia-manusia agung, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicatatkan di dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga dari sinilah kita mengetahui bahwa metode ini memang metode yang paling tepat untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat bagi pendengar sekalian. Wallahu a'lam.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Muhammad Priyatna, Magister Pendidikan Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama Anda dan tentunya bisa kembali menyapa Anda dan keluarga tercinta. Kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ketaatan dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan siratal mustaqim hingga akhir hayat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kembali lagi di rubrik tanya jawab SMS bersama Ustaz, dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Fatih yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun. Di kesempatan kali ini kita kurang lebih telah mengumpulkan 14 pertanyaan ya dari para pendengar, dan kita langsung saja menginjak ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Pak Joko Susanto, bolehkah kita membaca Al-Quran tapi tidak menghadap kiblat? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait hal ini.
10: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Dalam beribadah secara umum, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat karena ada beberapa hadis yang menganjurkan hal tersebut, terutama ketika melakukan amal sholih. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, ia berkata, khairul majalisi mastaqbala bihil kiblah. Duduk yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat. Dalam riwayat lain, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi kibalatul kiblati. Segala sesuatu itu ada pemimpinnya dan pemimpin majelis adalah yang menghadap kiblat. Hanya saja hadis-hadis ini dinilai dhaif oleh beberapa ulama. Meskipun ada juga ulama yang menilai hadis ini sanadnya hasan. Meskipun secara sanad hadis-hadis tentang anjuran menghadap kiblat bermasalah, namun secara makna benar. Karena dalam kegiatan ibadah, kita banyak disyariatkan menghadap ke arah kiblat. Salat wajib menghadap kiblat. Ketika haji atau umroh, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan dengan menghadap kiblat. Seperti ketika di Bukit Safa dan Marwah, mereka yang sa'i berdoa dengan menghadap kiblat. Demikian pula ketika di Arafah, di Masyaril Haram, atau doa seusai lempar jumrah. Kesimpulannya, mengenai apa yang ditanyakan tadi, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, dan ini tidak wajib. Sehingga ketika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka tidak mengapa dan tidak perlu dipaksakan. Demikian, wallahu a'lam.
9: Iya, masya Allah, luar biasa ya. Jadi dianjurkan untuk menghadap kiblat, tapi bukan suatu kewajiban ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua, hamba Allah ya, dari hamba Allah, bolehkah kita menaruh Al-Quran di lantai saat membaca Al-Quran? Nah, gimana nih Ustaz terkait kasus ini? Orang membaca Al-Quran, tapi dia meletakkan Qurannya langsung di lantai ini Ustaz.
10: Baik, bismillah, alhamdulillah. Perlu kita ketahui, bagian dari memuliakan Al-Quran adalah dengan meletakkannya di tempat yang terhormat. Semua upaya kita dalam memuliakan Al-Quran adalah kewajiban. Memuliakan dalam arti melindungi Al-Quran dari kondisi dihinakan. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi siyanatil mushafi wahtiromihi. Ulama sepakat wajibnya menjaga mushaf Al-Quran dan memuliakannya. Oleh karena itu, hendaknya tidak menyengaja meletakkan Al-Quran di lantai ketika membacanya. Jika terpaksa harus diletakkan di lantai, selama tidak ada kesan menghinakan, maka tidak mengapa. Seperti ketika mereka sholat sunnah sambil membaca mushaf, ketika hendak sujud meletakkannya di depannya, maka ini tidak termasuk menghinakan atau menghina Al-Quran, sehingga tidak masalah. Wallahu a'lam.
9: Ya, Masya Allah. Jadi kita wajib dan harus memuliakan Al-Quran ya. Jangan sampai memperlakukan Al-Quran seperti buku-buku yang lain. Ya, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari Didin. Bagaimana kiat atau caranya supaya ikhlas dalam beribadah? Ini pertanyaan yang sangat penting banget ya untuk diketahui oleh setiap muslim. Gimana nih Ustadz supaya kita tuh ikhlas dalam beribadah dan bagaimana kiat-kiatnya gitu?
10: Di antara upaya yang harus kita lakukan agar ikhlas dalam beribadah adalah sebagai berikut. Pertama, banyak berdoa kepada Allah agar bisa ikhlas dalam beribadah. Lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di antara doa yang sering beliau panjatkan dalam doa adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Kedua, berusaha menyembunyikan amal kebaikan, yakni menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan dan lebih utama untuk disembunyikan seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Karena amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain akan lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut kecuali

0: kebaikan yang ia lakukan, maka akan semakin rusak keikhlasan dari amal tersebut. Bahkan, pahala amal kebaikan tersebut dapat hilang sia-sia. Keempat, senantiasa ada kekhawatiran, takut tidak diterimanya amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara sifat orang mukmin adalah mereka yang memberikan sesuatu pemberian, namun mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan mereka tersebut. Kelima, tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa pujian dan perkataan orang lain terhadap seseorang merupakan suatu hal yang pada umumnya disenangi oleh manusia, begitulah sebaliknya, celaan dari orang lain merupakan suatu hal yang pada umumnya tidak disukai manusia. Namun, jangan jadikan pujian atau celaan orang lain sebagai sebab kita untuk beramal solih, karena hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan ikhlas. Seorang mukmin yang ikhlas adalah seorang yang tidak terpengaruh oleh pujian maupun celaan manusia ketika ia beramal solih. Dan selanjutnya, menyadari bahwa manusia bukanlah pemilik surga dan neraka. Jika seorang hamba menyadari bahwa orang-orang yang dia jadikan sebagai tujuan amalnya itu, baik karena ingin pujian mereka atau ingin kedudukan yang tinggi di antara mereka, akan sama-sama dihisab oleh Allah, sama-sama akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan takut dan telanjang, sama-sama akan menunggu keputusan untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka, maka ia pasti tidak akan meniatkan amal perbuatan itu untuk mereka, karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat menolong dia untuk masuk surga ataupun menyelamatkan dia dari neraka. Maka jadikan semua ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kiat-kiat tadi bisa menjadi motivasi kita untuk selalu ikhlas dan giat dalam beribadah. Dan selanjutnya pertanyaan dari Mahnida. Apa benar kalau seorang istri ditinggal mati sama suami, terus si istri menikah lagi, kelak si istri tidak ketemu lagi dengan si suami di surga? Wah, ini pelik juga nih ya. Gimana nih Ustaz terkait pertanyaan ini? Nanti nasibnya si istri itu dengan suami pertamanya atau suami keduanya di akhirat nanti, di surga nanti Ustaz?
0: Dalam permasalahan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tersebut boleh memilih salah satu suaminya jika ia pernah menikah dengan beberapa suami. Hal ini berdalil dengan hadis Ummu Salamah yang mengenai bolehnya memilih suami di surga. Hanya saja sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Hadisnya yaitu berbunyi, "Ya Ummu Salamah, innaha tukhayyaru fatakhtaru ahsanahum khuluqa." Wahai Ummu Salamah, dia akan diberi pilihan sehingga dia memilih yang paling baik di antara mereka. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa wanita tersebut akan disatukan di surga bersama suami terakhirnya di dunia. Dalilnya adalah perbuatan Ummu Darda yang menolak lamaran Muawiyah karena ingin menjadi suami Abu Darda di surga. Ia berkata, "Aku mendengar Abu Darda, yaitu suaminya yang telah meninggal, berkata, 'Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita milik suaminya yang terakhir. Dan aku tidak ingin pengganti bagi Abu Darda.'" Demikian juga hadis, "Ayyuma mar'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha." Wanita manapun yang ditinggal mati suaminya, kemudian wanita tersebut menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suami yang terakhir. Hudzaifah radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada istrinya agar tidak menikah lagi setelah ia meninggal apabila istrinya ingin bersanding dengannya di surga. dari beberapa pendapat

0: tersebut. Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih tepat karena sesuai dengan zahir hadis. Meskipun sebagian ulama lainnya merojihkan pendapat pertama seperti Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah dalam fatwa beliau, wallahu a'lam.
1: Masya Allah, cukup jelas ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya wudu namun pada anggota tubuh yang harus dibasuh masih ada yang menghalanginya seperti lem.
0: Di antara yang harus diperhatikan ketika wudu, air harus mengenai permukaan kulit anggota wudu. Karena itu, dua hal yang harus dilakukan sebelum wudu. Pertama, memperhatikan kebersihan anggota wudu, jangan sampai tertempel benda yang sulit dihilangkan. Kedua, jika ada tempelan lem, maka bersihkan lem itu jika tertempel di anggota wudu semampu yang bisa kita lakukan. Mengenai lem yang sulit dibersihkan, maka yang perlu diperhatikan. Pertama, sebelum melakukan pekerjaan yang membutuhkan lem, maka sebelum memakai lem ini, gunakan sarung tangan plastik karena ini akan menghalangi ada lem yang menempel nantinya. Kedua, ketika Anda tidak memakai sarung tangan, apakah lem yang menempel tidak bisa dihilangkan ataukah bisa dihilangkan? Jawabannya bisa dihilangkan dengan bensin atau minyak tanah. Hanya saja ada beberapa lem yang tidak bisa dihilangkan dengan bensin maupun minyak tanah. Lem ini bisa hilang jika permukaan kulit mengelupas. Maka lem semacam ini tidak wajib dihilangkan. Cukup menyiramkan air ke permukaannya. Jika diusap sambil disiramkan air di atasnya, maka ini lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Ya, Masya Allah, cukup jelas ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, saya mau bertanya apakah boleh anak mengakikahkan orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal? Terima kasih. Bisa langsung ditanggap ya Ustadz.
0: Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa akikah itu tugas orang tua kepada anaknya, bukan anak ke orang tua. Jadi anak tidak disyariatkan untuk mengakikahkan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Jika orang tua masih hidup, maka lebih baik diberikan hadiah untuknya sesuatu yang sekiranya disenanginya, atau membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-harinya jika orang tuanya dalam kondisi miskin atau kesulitan mendapatkan makan dan minum. Adapun jika orang tuanya sudah wafat, maka bersedekah untuknya baik harta maupun makanan yang pahalanya diniatkan untuk orang tua tersebut. Wallahu a'lam.
1: Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berangkat ke pengajian, tiba-tiba ada yang meninggal dunia, mana yang harus kita dahulukan? Gimana nih Ustaz, mana yang harus didahulukan antara mengaji atau melayat orang yang meninggal dunia nih Ustaz?
0: Mengingat pengajian itu waktunya bisa dilakukan di lain waktu dan merupakan kegiatan rutin, sedangkan takziah dan hadir dalam pengurusan jenazah itu tidak setiap saat, lebih-lebih jika yang wafat adalah kerabat, tetangga atau rekan dekat, maka kami sarankan untuk mendahulukan takziah dan hadir dalam pengurusan jenazah. Kenapa? Karena hadir dan ikut mensolati jenazah atau ikut mengantarkan ke pemakaman, pahalanya sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu kiratun wa man ittaba'aha hatta tud'a fil qabri fakiratani." Qala, "Qultu ya Abu Hurairah, wa mal kiratu?" Qala, "Mithlu Uhudin." Barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala satu kirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua kirot. Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua kirot itu? Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.
1: Ya, Masya Allah, cukup jelas ya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Hidayat. Ustaz, saya ingin bertanya dalil mengucapkan takbir ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Dalil mengenai hal ini terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan rukuk dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari rukuk, dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya atau bangun dari sujud. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya atau bangun dari sujud. Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai sholat. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Taqiyuddin. Ustadz mau tanya, apakah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah? Bagaimana ini Ustadz?
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesungguhnya yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti akan aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Kita bisa melihat hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Hal ini dikuatkan pula pada ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa, walaupun itu dosa kekufuran, kesyirikan, dan dosa besar seperti zina, membunuh, dan minum-minuman keras. Tentunya jika seseorang bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu banyak dosa yang ia lakukan, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas sekali. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu syirik Ustadz? Saya pernah lihat ada yang menyediakan sesajen seperti menaruh makanan, minuman, juga ada kue-kue di bawah pohon, di gunung, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Bisa langsung ditanggap ya Ustadz?
0: Ritual memberikan sesajen atau tumbal berupa makanan tertentu atau kepala kerbau pada gunung, laut, batu, atau pohon bukanlah bagian dari ajaran Islam. Ritual seperti ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dalam Islam dan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi datang berupa bencana atau ditahannya keberkahan dan kemakmuran pada penduduk tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa ibadah dan memberikan kurban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau kurbanku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Perlu diketahui bahwa cara beribadah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara ibadah dengan memberikan makanan atau sesaji untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh diberi makan, tetapi Allah lah yang memberi makan dan rizki seluruh makhluk. Apalagi jika sesajen itu ditujukan untuk selain Allah. Dan memberikan sesajen berupa makanan atau kepala kerbau bertentangan juga dengan akal sehat manusia. Lebih baik makanan tersebut dimakan oleh manusia atau disedekahkan kepada manusia yang lebih membutuhkan. Sedangkan di gunung, tanah, atau laut, makanan tersebut akan sia-sia dan membusuk. Ingatlah bahwa ritual sesajen ini merupakan syirik akbar yang ancamannya sangat besar, yaitu diharamkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansor." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Dan ingatlah bahwa dosa kesyirikan itu tidak akan Allah ampuni apabila pelakunya meninggal dan belum bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya baik, masya Allah ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kalau orang tua yang berbuat tidak adil terhadap anaknya? Nah gimana nih Ustadz, ada orang tua yang gak adil sama anaknya. Mungkin pilih kasih ya dalam memperlakukan anaknya. Bagaimana nih Ustadz?
0: Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kedua orang tua untuk berlaku baik kepada anak-anak mereka. Adapun di antara kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Mengajarkan mereka Al-Quran, memerintahkan mereka sholat, memberikan mereka nama yang baik, berlaku adil kepada mereka, memberi mereka nafkah yang layak, mencarikan mereka calon istri yang solihah atau calon suami yang solih, mengajarkan mereka perilaku yang baik dan lain sebagainya. Memerintahkan putrinya menutup auratnya dan memelihara keluarganya dari segala yang menggiring mereka ke pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang mukmin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dan masih banyak lagi kewajiban orang tua kepada anaknya. Dan bila orang tua melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia bisa termasuk orang tua yang durhaka kepada anaknya. Bila seorang anak memiliki orang tua yang melalaikan kewajiban kepada anaknya, maka dia tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib menasehatinya dengan cara yang sopan, ramah dan santun, tidak menyakitinya dengan kata-kata maupun perbuatan. Terus sabar dan berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah untuknya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil tidak saja memerintahkan seorang anak memenuhi kewajibannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, seperti berbuat baik kepadanya, mentaati perintahnya bila tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, menafkahinya dan lain sebagainya. Namun juga memerintahkan orang tuanya untuk memenuhi kewajibannya seperti yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, dan ini semoga menjadi peringatan ya buat para orang tua, jangan sampai pilih kasih terhadap anak-anaknya, dan tentunya harus adil terhadap para anak. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bacaan niat puasa kodok Ramadan gimana ya? Gimana nih Ustadz, bacaan puasa kodok Ramadan niatnya kayak gimana katanya?
0: Niat, baik ibadah puasa maupun ibadah lainnya itu tempatnya di dalam hati. Dan melafadzkannya adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabahnya. Jadi tidak ada bacaan khusus untuk niat puasa kodok. Seseorang yang di dalam hatinya terbersit keinginan untuk puasa, itu sudah disebut niat. Niat puasa kodok harus dilakukan semenjak malam harinya sebelum terbit fajar, seperti halnya puasa pada bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubayit asyamu minal layli falasyamalahu." Barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Erik Sulaiman. Ustadz, apa boleh melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah ketika nggak ikut sholat berjamaah di masjid? Boleh nggak tadi nih sholat qobliyah atau ba'diyah di rumah?
0: Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat lima waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah tidak harus dilaksanakan di masjid. Apabila seorang laki-laki yang berhalangan sholat berjamaah di masjid, tetap disunnahkan melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah ketika sholat di rumahnya. Demikian pula, hal ini dianjurkan bagi wanita yang memang menunaikan sholat fardu atau sholat lima waktunya di rumah. Dari Ummu Habibah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholatsnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin buniyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sabaro ala sintai asyrata rakaatan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i rakaatin qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya'i wa rakaataini qablal fajri." Barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Abdullah. Bismillah, afwan Ustadz, adakah doa agar kita terhindar dari keburukan, dari penyakit hati, agar kita selalu lurus dalam ucapan dan perbuatan? Bagaimana nih Ustadz, doa apa yang harus diucapkan ketika kita ingin terhindar dari penyakit hati dan lurus dalam ucapan dan perbuatan?
0: Untuk upaya demikian, maka hendaknya masing-masing kita mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal menuju akhirat dengan amal soleh dan dengan menjauhkan diri dari berbagai keburukan dan perbuatan dosa. Demikian juga, jauhkanlah anak-anak dan juga rumah kita dari berbagai media penebar keburukan dan kerusakan. Mengenai doa, kita bisa memperbanyak doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami di atas ketaatan. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah ya, semoga apa yang tadi dipaparkan Ustadz terkait bagaimana supaya kita selalu lurus dalam perbuatan dan juga amal dan juga selalu bersih hati ya, bersih pikiran dan juga bersih nurani, Ini bisa menjadi motivasi kita untuk selalu mengupgrade keimanan kita. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab SMS kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kita masih akan berjumpa kembali di rubrik yang sama di edisi mendatang. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya, jawabannya. Dan juga terima kasih buat pendengar yang telah menyimak. Semoga tanya jawab SMS ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan tentunya buat para penanya bisa menjadi solusi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ومن أح-

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
2: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
3: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pendengar, kembali kita akan sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini kita akan sama-sama menyimak pembacaan Quran Surat Al-An'am dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-32 dengan penerjemah Ustadz Supendi. Baik pendengar, mudah-mudahan pembacaan tilawah kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dari Studio 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.
10: Keyakinan tentang keesaan Allah, itulah akhirnya yang menang. Dalil-dalil tentang keesaan Allah.

0: ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta mengadakan gelap dan terang, yaitu dengan silih bergantinya siang dan malam. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rob mereka.

Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal, kematian kalian. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya. Hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya, yaitu hari kiamat. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kalian usahakan. Sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka.

dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Allah yang sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya atau mendustakannya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran. Tatkala sampai kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat kebenaran dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami mapankan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu kemapanan yang belum pernah kami berikan kepada kalian, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, serta kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Dan kalau kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kitab dari langit dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.
1: وقالوا لولا أنزل عليه ملك

dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu dengan dibinasakannya mereka, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun."

Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami utus dia dalam bentuk seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan ia seorang laki-laki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.

Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mengangkat pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dialah yang memberi makan dan tidak membutuhkan makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah agar menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Rabbku.

Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata.

dan jika Allah menimpakan sesuatu kemadorotan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kalian mengakui bahwa ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah dengan mengklaim bahwa Allah memiliki anak atau sekutu, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat.

Dan ingatlah, hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian katakan bahwa mereka adalah sekutu-sekutu kami?

0: Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri, dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu, hai Muhammad, untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu.

dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Sebenarnya mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya kamu, hai Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang besar.
1: بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ

Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka.

dan mereka mengatakan, hidup ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.

0: Dan seandainya kamu melihat, wahai Muhammad, ketika mereka yang mengingkari hari kebangkitan itu dihadapkan kepada Rob mereka, tentulah kamu melihat peristiwa yang besar. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Rob kami. Allah berfirman, karena itu, rasakanlah azab ini disebabkan kalian mengingkarinya.
1: Waduh.

Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu.

0: أفلا تعقلون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara

Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-185 yang artinya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan

0: katakan, perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksa-Nya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Pustaka Islam.
2: Yakin dan tawakal ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa diandalkan, maka dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bertawakal. Jadi keyakinan inilah yang intinya harus terus dipupuk oleh kita semua. Apa itu keyakinan? Syekh Al-Utsaimin mengatakan huwa quwwatul iman wasabat. Kekuatan, kekokohan dalam iman. Itu yakin, imannya kuat, imannya kokoh. Bahkan beliau mengatakan saking kokohnya, saking kuatnya keimanan seseorang, dia melihat perkara-perkara yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan terlihat nyata jelas oleh matanya. Sesuatu yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat tapi dia yakini seakan-akan nampak jelas di matanya. Saking kuat keimanannya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti apa yang Allah kabarkan pasti benar adanya. Karena itu ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, menghujam tanpa ada keraguan sedikit pun, maka otomatis dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam semua urusan. Dia hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ini semua.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: بالعزم فتية طارت كالصقر أبية.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, jelang Idul Adha harga cabai di pasar tradisional Cirebon merangkak naik. Pendengar, menjelang hari raya Idul Adha, harga cabai di pasar Sumber Kabupaten Cirebon mulai mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang maupun pembeli karena lonjakan harga dinilai terjadi dalam waktu singkat dan mulai mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar tradisional. Di pasar Sumber misalnya, sejumlah komoditas cabai mengalami kenaikan bertahap dibanding pekan sebelumnya. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi sekitar Rp65.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting turut mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi sekitar Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga mulai terasa sejak beberapa hari terakhir seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Selain faktor tingginya permintaan, pasokan dari sejumlah daerah penghasil disebut mulai berkurang akibat cuaca yang tidak menentu sehingga stok di pasar tradisional menjadi terbatas. Salah seorang pedagang cabai di pasar Sumber, Darmayanti, mengatakan kenaikan harga membuat sebagian pembeli mulai mengurangi jumlah belanja. Kondisi tersebut cukup mempengaruhi omset pedagang karena transaksi menjadi lebih sepi dibanding hari biasanya. Kenaikan harga sebenarnya sudah terjadi secara bertahap sejak awal pekan. Namun mendekati Idul Adha, lonjakan harga mulai terasa lebih cepat karena permintaan pasar meningkat sementara stok barang terbatas. Cabai menjadi salah satu bahan dapur yang sulit dikurangi karena hampir selalu digunakan untuk memasak sehari-hari. Meski harga mahal, masyarakat tetap membeli meski dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding biasanya. Selain cabai rawit merah dan cabai merah keriting, beberapa komoditas lain seperti bawang merah dan tomat juga mulai mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan. Para pedagang berharap pasokan kembali normal agar harga cabai dapat kembali stabil dan aktivitas jual beli di pasar tradisional tetap berjalan lancar. Baik pendengar, itulah tadi informasi jelang Idul Adha, harga cabai di pasar tradisional merangkak naik. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.

0: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
1: Ya enggak lah, Pak.
0: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
2: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy. Bahaya.
1: Iya, tobat deh dari rokok.
3: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
6: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahya

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi Ahlus Sunnah, ya, golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, adalah ittiba' athari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah, seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis, jadi kadang-kadang mendahulukan akalnya, atau telah datang nas yang jelas kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas.
3: nas-nas Al-Quran dan Hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamannya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan Hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan Hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisihi kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu. Ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan. Ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Atau kefahaman yang luas. Ya. Meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting, seorang muslim, jika telah datang kepada nas, Al-Quran atau hadis, dia mengatakan sami'na wa ta'na, dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil-wahyi. Tunduk, patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya, pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Quran dan memahaminya secara pemahaman dia saja, atau dengan ro'yunya, atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, La ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wama wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah SAW kama harramallah azza wa jal. Jangan sampai aku mendapati, jadi Nabi dengan wahyu, beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku. Lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan, tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika, Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat? dan salat asar 4 rakaat, dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Jadi, pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah, para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq, ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia, yang paling baik nasihatnya kepada manusia, dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Jadi ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW, yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat, ya, dari Rasulullah SAW. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa, ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba sahaya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafa' rasyidin, 4 khalifah yang pertama itu yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa' rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Yani peganglah erat-erat dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu, ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang, ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya, berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Nah, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang, seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata, ya, jadi benar, ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat, ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu, ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham, berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Qur'an, ya. Tafsir-tafsir, tafsir ilmiah, tafsir macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Maka Nabi peringatkan dengan cara-cara baru atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa' rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi, dalam memahami Al-Qur'an, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa' rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib karena mereka yang dikatakan Nabi al-Mahdiyyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Qur'an dengan satu dengan yang lain atau dengan realitas, mengaitkan Al-Qur'an dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya khulafa rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Demikian. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
4: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan wad, suwa', yahuth, wa ya'uq, wa nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat awthanul lati kanat fi qaumin Nuh fil arabi ba'du. Bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal. Yaitu Wad, berhala yang bernama Wad, yang mereka beri nama Wad, menjadi milik kabilah Kalab di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma suwa' kanat li Hudail. Demikian pula yang bernama Suwa', berhala yang mereka beri nama Suwa' ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yahuth fakanat limurad. Kemudian juga Yahuth berhala yang bernama Yaguth, kemudian dimiliki oleh Bani Yaguth. Fakanat li Murad, kaum Murad. Summa li Bani Utaif bil Jauf inda Saba, kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq, ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung. Kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut. Dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat, sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat hulu atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta, di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga. Di seluruh penjuru dunia sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya, yang mereka kemudian ibadahi setelah meninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali didatangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ, menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari sebutkan bahwasanya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini sang mujahid sangat terkenal. Yang kemudian kuburannya dikultuskan. Dijadikan tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah. Bertaqarrub
5: kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Suria, banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Turki, banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid. Dan ini bisa kita lihat di media. Banyak sekali kuburan-kuburan yang berada di dalam masjid. Dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut. Dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawasul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran, di Irak, ya, di Iran terkenal makamnya yang mereka, ya, mereka menamakan makamnya Hussein. Hussein cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan. Dari mulai sholat, ya, meminta-minta berdoa, tawaf, bahkan mereka mengatakan bahwasannya gak perlu tawaf itu di Ka'bah. Gak perlu wukuf di Padang Arafah. Cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia, ya, kuburan banyak yang disalahgunakan. Yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia. Tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan. Dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al-qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut. Dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut. Dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid. Dan tempat-tempat ibadah. Dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Talib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri, dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya, dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau, dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasai menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan, ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Mutiara Ayah. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahya

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga apa? Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Allah, dan dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah. Artinya ada satu ayat yang menyebutkan, atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah akan siksanya, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazgum fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami' yang Maha Mendengar dan Al-Basir yang Maha Melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami' dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat, jadi apa? Yang maha mendengar segala-galanya, yang maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun, artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya. Sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah, kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang mencipta.

0: hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya, karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya, gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu

0: ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki itu enggak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya enggak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafrudha, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang 2/3. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu enggak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka asabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya, ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jemaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah. Sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah SAW meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah SAW di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar dirahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam Sa'ad berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah SAW oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
4: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Aid mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal dia mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting,
2: yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Saljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Saljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Saljuk menitikberatkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Saljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Saljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Saljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Saljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap, yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sistem pendidikan di masa Saljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafut Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Saljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya, Siyasat Nama, menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlus Sunnah. Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Saljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Saljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nisafur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Saljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani.
7: Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Saljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban. Dinasti Saljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. 3. Sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Saljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Saljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada 4 alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih utama dari jihad di jalannya. Dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka
10: Nabi SAW menjawab, "Sholat pada waktunya." Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau SAW menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa meraih ridho orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhaan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata "ah" yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan yang terakhir, Di antara cara meraih ridho kedua orang tua adalah dengan memberi dukungan dan bantuan. Jika orang tua membutuhkan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, seorang muslimah wajib membantu sesuai kemampuannya. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman, "Wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiya." Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban besar dalam agama Islam yang membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslimah dapat meraih ridho kedua orang tua dengan cara menjaga adabnya, membantu mereka secara fisik maupun emosional, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ridho orang tua adalah pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini merupakan pintu untuk mendapatkan keberkahan hidup serta meraih kenikmatan hakiki di surga yang abadi. Maka penting bagi setiap muslimah untuk terus berusaha meraih ridho orang tua sepanjang hidup mereka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab garis keturunan dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridholah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar, petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, "Andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka." Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah, "Inna lillahi wa inna ilahi roji'un." Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, 'Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik,' kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Ummu Salamah berkata dalam hatinya, "Siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah?" Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu." Rasul menjawab, "Adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu." Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
15: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
1: Dampak dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 5 bulan lamanya gara-gara sebuah dosa yang pernah kulakukan. Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, semua dosa itu akan berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab, boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam, atau untuk membaca Al-Quran meskipun 1 halaman, dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.

sejak umat terdahulu. Sedekah merupakan salah satu amal yang disyariatkan. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahalanya semata. Sedekah berbeda dengan hadiah, begitu juga dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Menafkahkan sebagian yang kita punya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang demikian itu tidaklah ikhlas dan tidak akan pernah ada nilainya di mata Allah. Meskipun kita menyedekahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain, tapi jika mengharapkan imbalan yang muluk-muluk, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Karena sebenarnya sedekah adalah untuk diri sendiri. Jadi, jika sedekah dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan yang akan diberikannya, karena nilai ikhlas itu sendiri sudah dikuadratkan oleh Allah Ta'ala. Tak sedikit yang langsung menerima balasan dari sedekahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika sedekah karena ada maksud-maksud tertentu atau tidak disertai dengan hati yang ikhlas, itu berarti ia telah mengurangi balasan sedekah yang akan diterimanya, sehingga akan dikembalikan kepada si pemberi sedekah dengan jumlah yang berkurang dari seharusnya. Bukankah siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang yang gemar memberikan sedekah akan membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Bukan hanya itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa artinya berbagi atau sekedar tahu secara teori akan lebih memahami pentingnya bersedekah. Juga dapat membuka pikiran orang lain bahwa dimanapun manusia berada, pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga termotivasi untuk ikut juga memberikan sedekah, baik langsung saat itu atau di lain waktu dan tempat yang berbeda. Banyak bersedekah akan memberikan ketenangan batin dan jiwa, selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, bagi Anda yang selalu resah dan gelisah, kenapa tidak mencoba untuk mendawamkan bersedekah? Wallahu a'lam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق sebanyak 3 kali.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Jurairi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, seorang ulama besar dari kalangan salafus soleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Jurairi dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Jurairi merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Jurairi memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Jurairi belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Jurairi juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Jurairi menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan salafus soleh. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Jurairi, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Jurairi dikenal sebagai seorang yang tawadu, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis, tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Jurairi adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Jurairi terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Jurairi karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai muhaddis Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Jurairi sebagai seorang yang thiqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Jurairi mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya. Namun, ini tidak mengurangi kedudukannya di kalangan ulama. Dan yang keempat, pendapat Muhammad bin Adi. Beliau mencatat bahwa beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Juroiri memiliki perbedaan setelah ia mulai mengalami gangguan hafalan. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu aspek yang sering disebut dalam biografi Al-Juroiri adalah perubahan hafalannya di masa tua. Meskipun demikian, hadis-hadis yang ia riwayatkan sebelum perubahan ini tetap diakui kebenarannya dan diterima oleh para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kisah menarik terkait perubahan hafalannya diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Ia mendengar Al-Juroiri meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Buraidah tentang sholat sunnah antara dua azan. Ketika seseorang mengoreksi bahwa hadis tersebut sebenarnya berasal dari Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Sa'id kembali bertanya kepada Al-Juroiri dan ia langsung mengakui koreksi tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketawaduan Al-Juroiri dalam menjaga kebenaran riwayatnya. Al-Juroiri meriwayatkan banyak hadis penting yang menjadi bagian dari khazanah ilmu Islam. Dua hadis yang sangat terkenal diantaranya adalah, yang pertama, hadis tentang bai'at dua khalifah. Jika dibai'at dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang ucapan salam. Jangan katakan alaikas salam, karena itu adalah ucapan untuk orang mati. Hadis-hadis ini menunjukkan luasnya cakupan ilmu yang dimiliki oleh Al-Juroiri, mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Salah satu pelajaran berharga dari kehidupan Al-Juroiri adalah bagaimana ia menghadapi ujian berupa penurunan hafalan di masa usia tua. Meskipun hal ini menjadi tantangan besar, ia tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Para ulama yang meriwayatkan darinya memastikan untuk mencatat hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum terjadinya perubahan hafalan, sehingga warisan ilmunya tetap terjaga. Al-Juroiri wafat pada tahun 144 Hijriah. Meninggalnya Al-Juroiri menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya bagi para pencari ilmu di kota Basrah. Namun, ilmu dan warisan yang ia tinggalkan terus hidup melalui murid-muridnya dan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan Al-Juroiri adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama salafus soleh menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi terhadap ilmu dan kebenaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang berani menghadapi penyimpangan dalam agama. Warisan ilmunya terus menjadi inspirasi bagi generasi ulama setelahnya, mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, ketawaduan, dan komitmen terhadap kebenaran. Kisah hidup Al-Juroiri rahimahullah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya memprioritaskan ilmu, menjaga integritas, dan juga terus berkontribusi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, saat raja meminta Yusuf alaihissalam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para dai, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri, mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mukmin ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu." Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para dai bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan. Dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya? Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan nasional muslim, yakni Cut Nyak Dien. Nah pendengar, beliau adalah seorang pahlawan perempuan yang tak hanya menonjol karena keberanian dan kecerdasannya dalam pertempuran, tetapi juga karena semangatnya yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama di tanah Aceh. Cut Nyak Dien adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan yang sangat tangguh dan tidak kalah hebatnya dengan para pejuang dan pahlawan laki-laki. Jadi pendengar, marilah kita telusuri lebih dalam kisah hidup Cut Nyak Dien, perjuangan beliau, dan kenapa beliau layak dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pendengar yang budiman, Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1850 di Aceh. dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebebasan. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pemahaman kuat mengenai pentingnya mempertahankan martabat dan tanah air. Sejak kecil, Cut Nyadin sudah terbiasa dengan nilai-nilai perjuangan. Dan semangat ini terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun pendengar, seperti banyak tokoh sejarah lainnya, perjalanan hidup Cut Nyadin tidaklah mudah. Pada masa mudanya, Aceh tengah dilanda ketegangan akibat penjajahan Belanda yang semakin menekan. Kehidupan di Aceh saat itu penuh dengan kekacauan dan juga penderitaan akibat penjajahan. Meski demikian, semangat juang dan cinta tanah air yang ditanamkan dalam dirinya sejak kecil membuat Cut Nyadin tumbuh menjadi perempuan yang penuh tekad dan juga berani. Pendengar yang budiman, perjuangan Cut Nyadin sebagai seorang pahlawan wanita Indonesia dimulai dengan penyerbuan Belanda yang semakin intens di Aceh. Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1913 adalah perang panjang yang memperlihatkan keteguhan hati masyarakat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Pada masa itu, Cut Nyadin tidak hanya menjadi seorang istri dari Teuku Umar, seorang pemimpin Aceh yang sangat terkenal, tetapi juga terjun langsung ke medan pertempuran. Bahkan setelah suaminya gugur di medan peperangan pada tahun 1899, semangat Cut Nyadin justru semakin membara. Ia kemudian melanjutkan perjuangan dengan memimpin pasukan rakyat Aceh yang melawan penjajahan Belanda. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Cut Nyadin sangatlah dihormati oleh pasukan Aceh, baik seorang pria maupun wanita. Ia tidak hanya cerdas dalam strategi peperangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya dengan semangat juang yang tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa keberanian dan keteguhan Cut Nyadin dalam pertempuran menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan. Mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu momen yang paling terkenal dalam perjuangan Cut Nyadin adalah saat ia terpaksa harus berpindah-pindah tempat bersembunyi untuk menghindari pengejaran Belanda. Pada masa itu, Cut Nyadin tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikannya dalam bertahan hidup dan juga melindungi rakyat Aceh. Dengan segala keterbatasan, Cut Nyadin berhasil mengorganisir perlawanan yang sangat efektif terhadap pasukan Belanda, yang lebih besar dan lebih maju dalam hal persenjataan. Di tengah situasi yang sangat sulit inilah, beliau tidak pernah kehilangan semangatnya. Beliau terus memimpin serangan-serangan gerilya yang membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menangkapnya. Keberanian beliau menjadi inspirasi besar bagi masyarakat Aceh yang juga ikut serta dalam perlawanan tersebut. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cut Nyadin bukan hanya pahlawan karena keberaniannya di medan perang saja, tetapi juga karena pengorbanan yang luar biasa dalam menjaga kehormatan tanah airnya. Hingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun melawan Belanda, Cut Nyadin tertangkap pada tahun 1905. Ia dipenjarakan oleh Belanda dan meskipun demikian ia tetap teguh dan tidak menyerah sedikitpun. Pada masa penangkapannya inilah Cut Nyadin sudah dalam kondisi yang sangat lemah karena terluka parah. Namun semangat juangnya yang tak tergoyahkan itu tetap ada hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tahun 1908 di pengasingannya jauh dari tanah kelahirannya. Meski Cut Nyadin telah tiada, semangat juang yang beliau wariskan tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun perjuangan dan pengorbanan Cut Nyadin sangatlah besar, seringkali nama beliau tidak mendapatkan perhatian yang cukup di kalangan generasi muda Indonesia. Tidak seperti pahlawan-pahlawan besar lainnya, Cut Nyadin seringkali terlupakan. Padahal, beliau adalah simbol kekuatan dan ketangguhan seorang wanita dalam sejarah perjuangan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak yang kembali mengenang dan menghargai kontribusi besar Cut Nyadin dalam merebut kemerdekaan. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia akhirnya mengakui beliau sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini tentu sangat penting untuk mengenang jasa-jasa beliau dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama bagi perempuan Indonesia yang selama ini seringkali terlupakan dalam narasi perjuangan kemerdekaan. Dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan yang tidak hanya berjuang dengan keberanian fisik di medan perang, tetapi juga dengan semangat yang membara untuk tanah airnya. Ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa memiliki peran besar dalam perjuangan negara, bahkan di masa perang yang didominasi oleh laki-laki. Semangat juang dan juga dedikasi Cut Nyadin adalah contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan sejati dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga keadilan. Sebagai generasi penerus, kita harus terus mengenang dan juga menghargai jasa-jasa Cut Nyadin. Kenapa? Karena seperti yang beliau tunjukkan, keberanian dan juga semangat juang yang tidak mengenal gender atau batasan apapun. Cut Nyadin tetap menjadi simbol perjuangan yang tak pernah pudar dalam sejarah Indonesia. Jadi, marilah kita terus ingat dan juga hargai perjuangan para pahlawan perempuan seperti Cut Nyadin yang telah mengorbankan segalanya demi tanah air tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyujuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Maka nali basyarin ayyutiyahumullahul kitab wal hukma wan nubuwa, thumma yakula linnasi kunu wa ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ay'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti supaya mereka mengira bahwa hal itu terdapat juga dalam kitab Allah dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Dalam hal ini Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah, yalwuna al-sinatahum bil-kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal, seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun, akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun, akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri, lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar, mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi Al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu, seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Ra'is berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Maka nadi basyarin ayyutiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan limin dunillah," yang artinya tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini, tidak pantas bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian untuk mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dan insyaallah penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?"

Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, "Ini adalah hak kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

0: dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah mengungkap aib orang lain. Mengungkap aib diri sendiri pun tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ini akan menjadi penyebab dosanya menjadi tidak terampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, wa inna minal mujahara an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi." Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa. Kemudian di waktu pagi, ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam. Padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu. Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi." Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari, tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri, sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain, yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket, sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri, demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kerahasiaannya pasti akan terjamin dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan Hari Besar Agama Non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim, hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim. Lima, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama. Dan keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan termasuk ikatan atau kontrak kerja dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar rahimakumullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah, ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna, ini banyak sekali, ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka bicarakan, ya, apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak, jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu. Harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Mm-hmm. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu, ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ya, tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit, ya, qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majlis-majlis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain, ini jelas ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai. Betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita, tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan. Tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat, yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita, itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada, tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak, anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Ya, yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai Islami, tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit, dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja. Ada saja halangan dari atasan maupun dari kawan sejawat. Ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk yang kalau saja mereka goyah, sedikit saja mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.
0: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa

0: rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka. Nah pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar firman Allah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Atha' Al-Qurhasani, Atiyah Al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan Rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Nah pendengar, tentang firman Allah, bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak Rahimahullah berkata, maksudnya suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yakni, tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi, rasul yang diutus, ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya, peringatan bagi setiap muslim agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyeru umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka, dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Besar, Maha Tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikit pun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah subhanahu wa ta'ala atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah qiraatul Qur'an wa tadabburihi, membaca Al-Quran dan bertadabbur, merenungkan terhadap isi dan kandungan ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabbur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, ya, inna lillah azza wa jalla ahlina minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga yaitu ahlul Quran. Yaitu mereka adalah ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Hum ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Quran, bertadabur, memahami, dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran. Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Quran, apalagi tidak mau bertadabur merenungkan isi Al-Quran. Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, bertadabur terhadap Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci, terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi, hati-hati yang tergembok ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar ya, belajar membaca Al-Quran ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh? Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang Maha Tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah, ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Wallahu alam.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, percayakah Anda bahwa ternyata emosi negatif itu bisa menular? Misalkan ketika kita marah, maka orang lain di sekitar kita juga akan merasakan efek marah. Begitupun ketika kita cemberut, maka orang lain pun pasti merespon dengan sikap yang sama. Ini artinya bahwa emosi negatif menular kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tersenyum atau bersikap ramah, maka energi positif akan kita dapatkan. Rasa marah atau kesal bisa berefek buruk kepada diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Efek buruk dari kondisi hati yang buruk adalah kita tidak merasakan kebahagiaan sepanjang hari. Kita terus tertekan, dan pada akhirnya hal itu berimbas pada pekerjaan yang kita lakukan. Kita bekerja asal-asalan, sehingga hasilnya kurang optimal. Kemudian bisa saja hal itu membuat atasan atau bos kecewa, kemudian memarahi kita. Nah, ini hanya contoh kecilnya. Mungkin untuk mengilustrasikan hal ini, kita bisa menyimak kisah fiktif yang satu ini. Alkisah, seorang direktur sebuah perusahaan, memiliki karakter temperamental alias suka marah-marah. Hari itu, sang direktur memarahi habis-habisan manajernya karena suatu kesalahan kecil. Ketika manajer pulang ke rumah, dia langsung memarahi istrinya. Semuanya dijadikan alasan untuk marah, mulai dari rumah yang tidak bersih, makanan yang tidak enak, hingga acara TV yang tidak menarik. Istrinya tidak bisa membalas kemarahan suami tersebut. Ia lantas memanggil anaknya. Tiba-tiba, anaknya kini mulai dimarahi oleh sang istri manajer tadi. Mulai dari baju sekolah yang kotor, PR yang belum dikerjakan, hingga potongan rambut si anak yang terlalu urakan. Anak itu tidak melawan ibunya yang marah-marah tersebut. Dia memanggil pembantunya. "Bi, mana sepatuku? Mana baju kaos yang kemarin? Mencuci saja tidak benar." Demikian marahnya si anak kepada pembantunya tanpa sebab yang jelas. Si pembantu bingung. Ia tidak melawan kepada majikannya. Ketika menuju dapur, lewat seekor kucing di hadapan pembantu tersebut. Serta-merta, tanpa ampun, kucing tersebut langsung ditendang dengan keras oleh pembantu ini hingga terguling-guling. Nah, pendengar, pertama marah dari seorang direktur, dan yang terakhir yang merasakannya adalah kucing di rumah yang tidak tahu apa-apa. Pendengar yang berbahagia, mungkin kisah fiktif tersebut terkesan lucu dan mengada-ada. Tapi dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran betapa buruknya efek dari kemarahan yang tidak terkendali. Sadar atau tidak, hal itu juga pernah atau bahkan mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita atau orang-orang di sekitar kita. Hal yang kadang dianggap sepele, tapi memiliki efek yang cukup kuat. Dari kisah tersebut, kita bisa belajar bahwa dengan marah kita telah melepaskan energi-energi negatif. Dan dengan kemarahan itu justru berimbas kepada orang-orang yang kita sayangi. Lebih dari itu, bisa berimbas kepada hubungan yang buruk di antara orang-orang terdekat. Kadang ketika kita begitu marah, kita melupakan bahwa ternyata pihak yang tersakiti justru orang yang paling kita sayangi. Sehingga pada akhirnya kita menyesal karena telah marah kepadanya dan membuat hubungan kita menjadi buruk. Pendengar yang berbahagia, hal ini selaras dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menasehati seseorang yang bertanya. Beliau berkata, la taktab farad dadamiroron. Janganlah kamu marah. Beliau terus mengulang-ulangnya. Demikianlah emosi marah dapat menular kepada orang-orang di sekitar kita. Marah bisa berefek buruk kepada diri sendiri
dan orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga kita bisa menahan emosi marah kita, sehingga hubungan kita dengan orang-orang terdekat di sekitar kita terus terjalin dengan baik dan lebih baik lagi. Demikian inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Nurun ala bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
8: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
5: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Herman Sabtaji, STHI, MM. Selamat mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة في الله sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas bab yang keenam yang berjudul Babut Taqwa. Kata-kata takwa sering sekali kita ucapkan, bahkan kita sering dengar. Minimal setiap hari Jumat ketika khutbah Jumat, seorang khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ayat-ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa sebenarnya takwa? Inilah yang harus kita senantiasa mempelajarinya dan meningkatkannya. Karena kalau tidak punya keilmuan tentang masalah ketakwaan ini, bagaimana kita akan meningkatkannya? Ya, takwa ini berasal dari bahasa Arab, dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan, tameng. Ya, maka kalau secara syar'i takwa itu adalah kita menjadikan atau kita membuat tameng agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membuat perisai agar kita tidak terkena kemurkaan Allah, tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Karena sebenarnya setiap kita ini sangat terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak terancam bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu? Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa itu senantiasa menyuruh, cenderung kepada sesuatu yang jelek. Bagaimana kita tidak terancam kalau ada satu musuh kita yang senantiasa mengintai kita, memotivasi kita, membisiki kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan. Dialah yang sejak ayahanda kita Adam alaihissalam berada di langit sana sudah bersumpah akan menyesatkan kita dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan kalau kita merasa aman dari kemurkaan Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu, ada penyakit di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatan mereka. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun? Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari kedatangan siksaan atau azab kami pada malam hari, padahal ketika itu mereka sedang tertidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun? Apakah penduduk-penduduk negeri itu mereka merasa aman akan kedatangan siksaan kami pada pagi hari, ketika itu mereka dalam keadaan sedang bermain-main? Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terduga-duga? Dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak paham, mereka merasa sudah cukup dengan keimanan mereka. Jadi inilah pentingnya ketakwaan, yaitu kita menjadikan antara kita dengan peluang untuk diazab Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alallah al-afiyah, perisai. Nah, perisainya itu apa? Ya, perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita menyambut seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sejauh mana kita lari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perisai kita. Semakin kuat seorang memegang perintah, semakin kuat seorang lari dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perisainya semakin tebal, semakin berpeluang untuk tidak terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini hukumnya adalah wajib. Ya, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqallaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal kemampuan yang kalian mampu. Jadi bukan maksudnya ya semampu kita, ya saya mampunya begitu doang, gitu ya. Meremehkan, tidak. Tapi semaksimal mungkin yang kita bisa ambil, atau kita bisa untuk tidak jatuh kepada yang diharamkan, atau tidak lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang definisi takwa ini banyak para ulama yang memberikan definisi-definisi tentang takwa. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa namanya takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah wa tarju sawaballah wa an tahsha iqaballah. Ketakwaan itu artinya adalah engkau beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau meninggalkan wa antatruka ma'siyatallah mukhafatan min iqabillah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukummu. Ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu bekal yang sangat penting bagi kita untuk lari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasi kita, yang tidak ada satu perbuatan pun kecuali akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu amalan pun yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita bersembunyi di gua yang gelap dan dalam, di samudra yang sangat luas, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama lain yang mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah al-khawfu minal khalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amalu bitanzil, beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal-qana'atu bil-khalil, merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian, dengan nikmat yang mungkin bagi dia sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk sebuah hari di mana kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang. Yaitu ketika seorang mengalami kiamat sugro, yaitu kematian atas dirinya, ataukah itu peristiwa hari kiamat nanti. Ketakutan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita selalu hadirkan di dalam diri kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga pada ayat ini, pada bab ini, menyertakan beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan. Jadi sudah kita bacakan salah satunya. Di ayat yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah qawlun sadida, perkataan yang benar. Kemudian ayat yang lain adalah menjelaskan tentang fadilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wafilah sekalian, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga aturan Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, Allah akan cukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kemaksiatan-kemaksiatan kita itulah yang menyebabkan kita terhalang dari rizki kita. Ya? Kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang dia diharamkan dari mendapatkan rizkinya dikarenakan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya? Jadi kunci-kunci rizki yang utama itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari atas langit dan bumi. Keimanan dan ketakwaan adalah sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu harus ada usaha di situ, ya. Dan usaha kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan, itu termasuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya. Gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa keimanan dan ketakwaan akan membuat hidup kita berkah. Diberikan kecukupan. Ya. Karena yang namanya kaya itu adalah cukup. Ya. Kafalah sedikit, gaji sedikit, cukup, dicukup-cukupkan. Ya, ditahan hawa nafsunya dari membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah lagi keberkahannya. Ya, betapa banyak orang yang penghasilannya mungkin puluhan juta, ratusan juta, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Selalu merasa kurang. Seperti seorang yang minum air laut. Semakin dia reguk itu air, semakin haus dia. Itulah dunia yang tidak ada ujungnya, kecuali ketika kita memasuki kuburan, lantas mulut kita disumpal dengan tanah dari kuburan. Kemudian yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Quran surat Al-Anfal ayat 29. Jika kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu? Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang di atas petunjuk dan mana yang sesat. Ya, akan diberikan itu. Bagaimana caranya? Maka orang yang bertakwa akan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kalau dia enggak tahu, dia akan tanya. Enggak sok-sokan. berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal-asalan, oh menurut saya, oh saya berkira begini begitu, ya. Tidak ada. Karena orang yang bertakwa dia takut. Ya, dia berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama ini. Ya, akan diberikan furqan. Ya, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, dan Allah Subhanahu wa taala wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat besar fadilahnya untuk kita semua. Ini ya, keutamaan ataupun juga fadilah dari ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa ini tidak ada keresahan bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman tentang sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Quran surat Yunus ayat 62-64. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka tidak ada rasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Kesedihan adalah sesuatu yang mudharat. Ya, sesuatu yang akan merusak badan kita dan akan merusak jiwa kita. Ya. Jadi jangan larut dalam kesedihan. Ya, kita harus bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka kabar gembira, ya, fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tadi kita katakan, akan diberikan keberkahan di dalam kehidupan dunianya. Akan dijadikan kesedihannya, musibahnya, sakitnya, ditinggalkannya dia oleh orang-orang yang dia cintai itu sebagai pahala jika dia bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Idza asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lahu. Idza asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Ajaib perkara. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. Jika dia ditimpa sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang pertama kali diberikan adalah alhamdulillah. Sekecil apapun, dia yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditimpa sesuatu mudarat, maka dia akan bersabar. Maka musibah itu pun menjadi kebaikan buat dia. Jadi gak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita mendapatkan satu musibah, itu kebaikan buat kita. Betapa banyak dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, banyak sujud, tetapi bisa dihapuskan dengan sabar atas musibah kita. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ataupun kebaikan di dalam musibah-musibahnya. Dan juga di akhirat jelas Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rob mereka telah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita harus sabar memang ya. Dalam kehidupan dunia ini kita harus sabar. Ya ayuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Tingkatkan lagi kesabaranmu. Kalau kita udah sabar, tingkatkan lagi. Jangan cenah merasa cukup. Tingkatkan lagi kesabaranmu dan berjagalah di medan-medan batas. Batas apa? Bisa batas ribat, bisa bilillah, jihad, bisa bilillah. Bisa juga kita ribat di atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi putur, kita berhenti di saat mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jatuh melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melalaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu berjaga. Berjaga di atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti, oh saya lagi putur, saya enggak sholat berjamaah, enggak. Jaga sholat berjamaah. Itu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qila ya Rasulullah, man akramu annas? Siapakah manusia yang paling mulia di antara manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, atqahum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini saya bertanya kepadamu. Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu halilillah. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Sahabat Abu Hurairah bertanya, bukan tentang itu saya bertanya. Siapa yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW, yang paling bertakwa. Saya bertanya bukan tentang itu, karena itu sudah pasti. Maka dikatakan yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah Subhanahu wa taala, anaknya Nabi Allah Yaqub alaihi salam, bin anaknya Nabi Allah siapa? Ishaq bin Khalilillah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka perawi hadis ini bertanya kembali, bukan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, apakah engkau bertanya tentang orang-orang Arab sebelum Islam? Maka kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, maka mereka pula yang terbaik di zaman Islam, jika mereka masuk Islam dan memahami Islam. Ini rawahu al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwatun hadirah wa inna Allah mustahlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau ranum, wa inna Allah mustahlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggilirkan kepada kalian, maka hendaklah kalian melihat bagaimana amal-amal kalian. Takutlah. Dan salah satu definisi dari atau arti kata takwa itu takut. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah dunia dan takutlah kepada fitnah wanita. Wanita termasuk fitnah dunia. Tetapi untuk menekankannya Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sesungguhnya awal kali ujian yang menimpa Bani Israel ini adalah tentang masalah wanita. Banyak hadis-hadis Israeliyat yang sahih itu membicarakan tentang bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu

0: Zaman dahulu para salafus saleh sudah mewanti-wanti. Padahal ketika itu enggak ada sosmed, sosial media, enggak ada yang namanya Facebook, Twitter, Instagram ataupun yang lainnya, enggak ada, ya. Tapi sekarang boleh jadi seorang dia bertakwa kepada Allah, dia ghadul basar, ya, ketika di dunia nyata. Ya, lihat perempuan menundukkan wajahnya atau seorang wanita juga menundukkan wajahnya. Tapi ketika di media sosial melihat fotonya dan yang lainnya, wah ini mantep nih kayaknya nih. Ya deh ya. Fattakullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya melihat di dunia nyata dan dengan di dunia maya. Bahkan setan akan masuk kepada Anda karena ketika itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya kontrol jama'i, itu enggak ada. Kalau ada perempuan di hadapan kita, kita akan malu dengan teman kita. Itulah kontrol jama'ah, barokatul jama'ah. Tapi kalau kita berhadapan dengan laptop ini, di belakang kita enggak ada yang ngeliatin, di depan juga masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, enggak ada. Maka setan lebih leluasa untuk itu. Ya, enggak apa-apa sekali-kali. Kemudian kerajingan, seperti seorang yang makan narkoba sedikit-sedikit kecanduan, bahaya itu, sangat bahaya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang dibuat oleh manusia itu gampang sekali untuk diterobos. Diblokir, dia akan cari gimana caranya itu supaya blokiran itu bisa lepas. Gitu ya. Tapi blokiran yang sebenarnya itu di dalam hati kita. Inilah ihsan. Anta abdallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau enggak merasa, pastilah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Menghadirkan ikhdar muraqabatillah, menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu daun yang jatuh di malam hari yang gelap pada batu yang hitam. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal ayun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkelip, pandangan mata yang berkhianat. Jadi kalau ada orang ngobrol, ya, menundukkan pandangan tapi curi-curi pandangan, Allah tahu. Nah, gimana kalau yang melototin? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Herman Sabtaji, STHI, MM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: ثبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, Kabupaten Cirebon prioritaskan warga miskin untuk program kerja ke Jepang. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memprioritaskan warga kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS untuk mengikuti program pelatihan bahasa dan budaya untuk kemudian bekerja di Jepang. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, pada Senin mengatakan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Ia mengatakan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih berada di kisaran 10%, sehingga pemerintah daerah harus ataupun terus membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Menurutnya, program pelatihan tersebut merupakan kerjasama lintas sektor untuk menyiapkan calon tenaga kerja ke Jepang. Pada pelaksanaan tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 75 peserta mengikuti program

tersebut dengan syarat minimal 18 tahun dan berdomisili di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan proses pendaftaran dan juga seleksi administrasi dibuka mulai 19 Mei hingga 18 Juni 2026 sebelum peserta mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Ia menyampaikan tahapan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, tes fisik, tes matematika sebelum peserta menjalani pelatihan bahasa dan juga budaya Jepang selama 3 bulan di Balai Pelatihan Kerja. Sementara itu, mendengar Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan seluruh biaya seleksi peserta ditanggung pemerintah daerah. Ia menyebutkan pada program tahun 2025, pemerintah daerah menerima lebih dari 300 pendaftar dari kuota awal 130 orang dengan 69 peserta mengikuti proses pelatihan. Namun mendengar, sebanyak 20 peserta mengundurkan diri karena berbagai alasan termasuk kondisi kesehatan. Itulah pendengar informasi kali ini. Kabupaten Cirebon prioritaskan warga miskin untuk program kerja ke Jepang. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
4: Dapat info dari mana emang, Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami? Yaitu al-irtibat bil-Quranil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih. Hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya, gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Quran dan banyak baca Al-Quran itu orang-orang apa? Orang-orang badui gitu ya. Nggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran,
5: Semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul. Tetapi sayang sekali, ini yang tadi. Tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Quranul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam suratul Nahl ayat 102, ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu? Al-Quran, wahyu. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kokoh, kuat, ya, besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik bil haqq." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, al-malaika, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Qur'an disebut Ruhul Qudus, ya, mir rabbika bil haqq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu, bil haqq, dengan al haqq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan, liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat, ya, terbentengi, kuat, kokoh, enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream islami, dengan world view-nya islami, dengan wawasan berpikir islami yang benar, dengan akidah islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan, di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, wahuda. Al-Quran itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi. Gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara nguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, enggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah. Sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali. Ini memang penelitian, itu yang disebut. Bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu ya hidayah tabi'iyah. Lalu wabushra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya, ya gak apa-apa toh. Cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek. Anda diapain? Anda di, ya, dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah mbak, ngapain aja di rumah gitu kan. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini bushra, kabar gembira. Sabari, insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin, tidak ada yang tidak berubah dengan doa, tidak ada yang tidak sukses dengan doa, tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiul anbiya. Para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin. Berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ghafir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan gitu. Bukan dicaci maki gitu, israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam, langsung di yang paling bawah dari kaki kita, qadam. Tancapkan di tanah, wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan, Allahumma sabbit qalbi ala dini. Ya Allahumma sabbit qalbi ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama Engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa, subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh. Dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah. Ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita. Salah satu benteng yang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya, suruh saya duduk dengan mantan budak. Gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih, ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad SAW saat itu. Turun ayat pada Rasulullah SAW dalam suratul Kahfi. Ya, ayat 28. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir. Wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini? Kita. Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah. Wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah. Nggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya, sabari ya sama orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka, jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali, sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya, kawan dekatnya, kawan setianya, kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik, bersahabat akrab siapa gitu, hati-hati gitu ya, karena pengaruhnya sangat besar. Nah untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya, bukan kita membersihkan bahwa kita saleh, tapi subhanallah banyak bacaan Al-Qur'an, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qiraah sayyid salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita enggak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Jadi kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha. Ya, Majapahit, apalagi itu Gajah Mada. Mereka enggak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran salafus saleh sangat berharga. Pulang ke rumah bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana salafus saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 120, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa qullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore, dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya. Dianya juga terus membaca Al-Quran setiap hari, rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah. Begitu terus, tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9-10 tahun ya, diajarkan ya gulam, ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya, dari mulai dini sekali sampai-sampai ya gulam qul biyaminik, hai anakku gitu ya, makan dengan tangan kananmu. Subhanallah, sampai tangan kanan, jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minum tangan kiri gitu kan. Gak ada yang negur satupun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
6: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Quran. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung, karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga, dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Allah berfirman, wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah, takut, khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'in. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun. Bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi, tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak, sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, Laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi berikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim. Innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhak surga apabila kita beramalnya susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga agar kita bisa menggapai surga biidznillahi taala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi. Idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajar tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintunya saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi. Ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, ala inna sil'atal rahmani ghaliyah. Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia, Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna silatal rahmani ghaliyah, ala inna silatal rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi. Tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhil jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Mutiara ayat, perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia, dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ciptakan minal batsh wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misalnya terjadi bencana banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah. Siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dimuliakan wal ikramu dalan ala mahabbatihi wa halimihi, ya. Dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik ya dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan? Ya. Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh ya kita berdalih dengan takdir? Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Emang betul seperti itu. Ya. Tapi ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dijelaskan ya oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam. Wala yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam. Bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, ya gimana lagi gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi ya, yajibu at-taubah ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayuhtajja bil al insanu bil qadar alal masaib kama apa Subhanallah wa taala jelaskan, ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan dalam masalah harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan ya yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita, ya kan? antuk minabil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sangat takjub ya, ajaban li amril mukmin ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu, in asabbahu syarra ya, syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia ya. Wa in asabbahu dharra sabara fakana khairan lahu ya, kata kalau ditimpa dia nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita apa namanya? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu. Ya. Banyak sekali apa ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzon bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan mungkin dia akan kafir, akan

0: ain. Ya, Allah Maha Tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha untuk ridho, kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah, ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau, misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu 'anil asbab, tapi berpaling, dia apa? Berpaling dari sebab bil kulliyah qadhun fi syar', dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbab, ya, mukhalafun li syar' wal 'aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa? Mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dalam masalah takdir, ya, kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي الكرام، أعزني الله وإياكم، إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadh al-kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan, ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing mungkin hampir tidak ada atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing, ya. Ini insyaallah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik. Hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya. Yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut.

Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita. Jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita. Perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup. Ya. Binatang atau manusia, besar atau kecil. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Apakah itu di dinding, atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian, ya. Ini semua harus dihilangkan, ya. Kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat, ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya. Terkadang gambar enggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan, ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri, ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin, para syaitan, musuh-musuh Allah, ya. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya. Ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar. Membisik-bisikkan keburukan, menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama. Ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah, ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat. Ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa. Panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab. Waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar. Menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut. Ya. Mengundang berbagai macam keburukan. Ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku. Ya. Satu pun kita berlindung, jangan sampai didatangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita? Ya. Memakmurkan rumah kita. Ya. Jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita. Kemudian ikhwati fillah a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam